satu model AI bisa nyumbang 626.000 pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Hai hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya. Gimana nih, kamu udah sarapan atau belum? Kalau udah jam 8 kalau katanya Lun, sekalian makan siang aja udah gak apa-apa ya. Aku lihat orang-orang sekarang pada kayak gitu sih. Jadi makan siangnya disatuin sama sarapannya. Walaupun menurut aku kayaknya ini emang salah satu lifestyle yang cocok buat kita yang gak pengen kekurangan jam tidur gitu. Tapi kalau misalnya kamu emang ada waktu teman Pro 2, usahain sarapan sendiri, makan siang sendiri juga ya. Kalau libur gini teman Pro 2, biasanya kita tuh punya insting menurut aku buat tiba-tiba cheating day aja gitu. Masalahnya kalau liburnya 5 hari ya cheating day-nya 5 hari juga. Tapi teman Pro 2 boleh kalau misalnya pengen makan hal-hal yang mungkin gak bisa kita konsumsi tiap hari, kayak mie atau dessert yang manis-manis. Cuma bedanya adalah porsinya harus tetap diukur. Oke, ingetin nih, aku udah ingetin, jadi sisanya tinggal kamu aja teman Pro 2. Masih ngomongin tentang jalan-jalan ya, ini tuh kadang gak cuma soal tempat baru sih teman Pro 2, tapi juga kenalan sama budaya lewat makanan. Karena dari satu menu aja kita tuh bisa lihat kebiasaan daerahnya. Misalnya nih, waktu ke Yogyakarta, banyak tuh orang yang langsung notice makanan di sana tuh cenderung manis, kayak si gudeg, terus juga tempe bacem gitu kan. Ada yang bilang unik, tapi ada juga yang kaget karena biasanya makannya yang gurih-gurih asin gitu. Tapi dari situ kita jadi ngerti kalau selera orang-orang itu tuh tergantung sama budaya daerahnya masing-masing. Atau kalau kamu ke Padang deh, di situ kan dominan banget sama rempah dan juga kaya rasa. Jadi gitu kamu makan rendang atau gulai teman Pro 2, rasanya tuh langsung strong gitu, karena emang deket sama tradisi masaknya mereka yang suka banyak bumbu dan biasanya dimasaknya lama maksud aku. Banyak juga tahu peneliti yang sempat bilang teman Pro 2, makanan itu tuh jadi salah satu identitas paling kuat dari suatu daerah. Jadi kalau misalnya kamu mikirin, hah emang segitunya Lun? Iya, karena biasanya tiap daerah itu punya makanan lokal yang bahannya mau sesederhana apapun tuh cuma bisa ada di situ aja, dan cara olahnya lahirnya di situ juga. Kayak si Coto Makassar deh, itu kan kuahnya khas banget ya. Kamu pernah kepikiran gak kok bisa kuah kayak gitu tuh ternyata dicampurin kacang? Kepikiran gak? Atau kayak si pempek deh yang ada di Palembang, kayak kok bisa sih ada cemilan yang kamu tuh harus makannya sama kuah cuko gitu. Jadi kadang tanpa kita sadar teman Pro 2, kita itu lagi belajar sambil makan. Nah, ada aja excuse-nya ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kalau dulu ya teman Pro 2, rasanya makanan itu tuh ya udah enak itu cuma fokus di rasanya aja. Tapi kalau sekarang kayaknya ada satu syarat tambahan alias harus enak dilihat juga. Karena jujur ya, kadang sebelum suapan pertama itu teman Pro 2, kamera depan ini nih wajib banget untuk jadi tim dokumentasi. Kita harus ngecek angle-nya lah, cahayanya lah, platingnya, baru abis itu ya udah yuk kita makan. Udah gitu makannya teman Pro 2 dari bagian yang kecil-kecil dulu, supaya nanti yang kelihatannya paling enak bakal kita move belakangan aja. Dan ini sebenarnya relate banget sama gaya-gaya kita sekarang ya, karena banyak tempat makan tuh sengaja ngasih plating yang cantik walaupun mungkin emang porsinya itu mungil banget teman Pro 2. Warna makanan itu kadang dibuat lebih menarik, minumannya dikasih garnish lucu, sampai alat makannya juga dipikirin. Honestly, kalau ngomongin tentang garnish yang ada di minuman ya teman Pro 2, sebagai ciwi-ciwi aku tuh lumayan gak suka sama, tau gak sih ada minuman yang biasanya di pinggir-pinggiran gelas atas di atasnya tuh dikasihin gula gitu loh. Aku gak suka, apalagi udah gitu gak dikasihin sedotan, jadinya kita langsung harus minum dari situ teman Pro 2. Masalahnya ini yang ada di bibir kayaknya 150.000 ada nih, di atas juga ada teman Pro 2. Jadi rasanya rada-rada khawatir gitu ya kak, harus reapply lagi. Maksudnya tiap minum reapply, udah gitu nempel gulanya. Tapi emang secara visual otak kita tuh ternyata emang lebih cepat ngasih respons lebih dulu sebelum makanan kita makan. Jadi kalau kamu ngelihat warna dan tampilan makannya itu sesuai sama ekspektasi kamu, beh, ini bakal bikin kamu makin ada selera buat makan gitu loh. Makanya kadang baru lihat aja kita langsung bilang, "Wih, ini kayaknya enak nih." Makanya sekarang kalau ngomongin coffee shop aja teman Pro 2 yang latte artnya itu cantik, itu tuh bikin kita makin pede buat makan kesana dan yakin ini bakal enak makanannya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih suka galau, "Lun, tapi kadang tampilan tuh kelihatan oke tapi rasa biasa aja tuh ada." Ya emang ada, karena emang kan hiasannya itu cuma sedikit-sedikit aja, at least sekitar 20% lah ya dari makanannya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tuh, ayo, Mak.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Walaupun tadi aku sempat mention ya teman Pro 2 kalau kayaknya hari ini bakal cerah gara-gara langitnya dari pagi biru banget, tapi jujur aku tidak bisa menebak yang begitu-begitu. Memangnya aku ahli tarot, tapi ada satu orang yang ahli banget teman Pro 2. Pastinya langsung aja kita dapetin informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Bayat.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Secara umum pada hari ini, cuaca di wilayah Samarinda umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga siang hari nanti. Kemudian dari siang hingga menjelang sore, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda. Kemudian pada hari ini, angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius, serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan pada hari ini akan mengalami hujan ringan hingga hujan lebat. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Bayat. Dan buat kamu teman Pro 2 yang hari ini pengen beraktivitas, kalau pesan dari aku sih tetap harus hati-hati ya. Biasalah langit Samarinda dan kelabilannya itu. Nanti teman Pro 2 Lun bakal lanjut buat temenin kamu ya di Spada. So pastiin kamu bakal ikutan gabungan sama kita di WhatsApp di 0812 5848 7885, atau lihat Instagram aja deh di @rrpro2samarinda.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Wah, ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
4: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
4: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
4: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Di Sepada Teman Pro 2 ya, barengan sama Aulia Lun nih, jam 9 pagi. Kalau aku biasanya jam segini udah mulai ngantuk lagi Teman Pro 2, gak tahu kenapa ya. Jadi harus dipaksa gitu buat berkegiatan, beraktivitas supaya aku gak tidur lagi. Ada juga teman aku yang baru beres olahraga biasanya jam segini. Bayangin, dia tuh olahraganya dari jam 6 Teman Pro 2, terus jam 9 baru balik. Dan itu dia bilang dia sih lari ya. Jujur aku lumayan serem ya melihat tren running ini, karena jujur kok pada bisa melampaui kemampuannya manusia biasa gitu loh. Makanya aku mikir jangan-jangan di Samarinda ini sebenarnya banyak yang sebenarnya superhero gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Samarinda Teman Pro 2 dan juga jalan-jalan yang kita tadi, sebenarnya kalau jalan-jalan itu emangnya harus keluar kota? Biasanya di Samarinda sendiri aja kadang Teman Pro 2 muter-muter sedikit aja udah beda-beda tuh suasananya. Apalagi kalau kamu sambil cari menu baru, misalnya nih waktu sore kamu lagi ke tepian, kamu lihat sungainya, anginnya kena, terus sambil jajan, beuh, ini mah beda udah vibesnya. Dan lately aku lihat lagi banyak juga kafe-kafe, kedai-kedai itu tuh yang ada di pinggiran sungai gitu loh. Aku lumayan sempat shock karena mikirnya kayak gini, pinggiran sungai di bawah pohon-pohon emang gak kenyamukan kah atau gimana? Tapi ternyata orang-orang tetap enjoy aja Teman Pro 2 yang ngasih bukti kalau ternyata kita sekarang udah mulai craving public space yang ngizinin kita buat lesehan gitu ya. Aku juga lihat beberapa kali adik-adik tingkat aku itu Teman Pro 2 tiap lagi mainan di sini di Taman Cerdas itu tuh ada kawasan baca dan emang ada rumput-rumputnya gitu loh. Daripada duduk di tempat duduknya, mereka lebih milih duduk di rumputnya. Jadi kalau di foto juga estetik sih, jadi kelihatan bagus aja gitu bawaannya. Atau kalau misalnya Teman Pro 2 kamu pengen nyari tempat yang tetap di dalam ruangan deh Lun, ih banyak betul sumpah. Nah kan tak keluar Samarindanya. Mamaku aja kemarin bilang kayak gini, kak kayaknya di daerah Jalan Ahmad Yani sampai ke daerah DI Panjaitan itu tuh makin banyak makanan di kanan kirinya. Tapi emang iya Teman Pro 2, kemarin aku sempat review terus lihat kayaknya di Samarinda ini sehari ada satu kedai atau kafe baru ya. Dan emang sebenarnya nyobain tempat dan menu baru apalagi yang dekat rumah itu tuh bisa bikin otak kamu Teman Pro 2 ngerasa kayak wih lagi dapat pengalaman baru gitu. Rasa excitednya itu tetap nongol dan bikin kita tuh mikir ini berarti gak mesti ke tempat jauh dulu kan supaya bisa dapat experience ini. Lucunya kita tuh sering banget ya bikin wishlist ke tempat-tempat yang ada di luar kota, padahal Samarinda aja ternyata belum sama sekali semuanya kamu explore.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini? Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Tapi ya, dari tadi kita udah ngobrolin tentang jalan-jalan demi jajan teman pro 2. Cuma kalau dipikirin lagi, momen jalan-jalan tuh emang paling cocok kalau udah nempel sama urusan kuliner ya. Jadi kamu bisa ke satu tempat itu teman pro 2 enggak cuma enjoy view-nya aja tapi juga sama makanannya. Kadang kita ingat tuh paling bukan aku tuh pernah loh ke situ, enggak cuma itu aja tapi paket lengkapnya, views-nya kebayang, terus juga suasananya kebawa, plus rasa makanannya tuh masih ikut nyantol. Misalnya nih, waktu kamu lagi main ke Yogyakarta teman pro 2, banyak orang tuh yang ingat suasana malam di Malioboro gitu kan, rame, lampunya ada banget, orang-orang pada jalan kaki, gak ada asap-asapan. Tapi barengan sama itu, biasanya kamu bisa langsung kebayang juga sama angkringan yang ada di sana, ada kafe-kafe apa aja. Atau kalau kamu ke Bandung deh, kalau kata orang-orang kan teman pro 2, Bandung itu diciptakan Tuhan ketika Tuhan sering tersenyum gitu-gitu ya. Dan emang kalau ke sana orang-orang tuh pada ngomel kayak gini, ih di Bandung mah kenapa sih semua cemilan, semua jajanan ada di Bandung. Orang-orang tuh udah gak mention lagi tentang tempat wisatanya lagi teman pro 2, tapi langsung ke kuliner yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang memori waktu kita lagi jalan-jalan ya teman pro 2, ada yang namanya pengalaman emosional sama pengalaman sensorik sih ingat aku ya. Dua ini tuh jalan bareng-bareng. Jadi waktu kamu lagi healing-healing, dua ini tuh lagi aktif banget di badan kamu. Jadi tempat plus suasananya plus makanannya itu tuh bisa bikin kamu gampang banget ingat sama memori-memori di tempat itu. Mungkin gak cuma tentang rasa makanannya aja, tapi sampai interiornya tuh kamu bisa hafal. Karena ya bagian dari interiornya itu bikin kamu makin semangat buat ikutan kesana lagi. Makanya gak heran ya teman pro 2, kalau ada satu makanan yang waktu kamu makan, entah sedikit aja bumbunya, kamu tuh langsung mention, kemarin aku tuh pernah loh kesini. Waduh, emang manusia mah kenangan disimpan melulu ya.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
0: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Emang sih ya teman Produa, jadinya yang namanya jalan-jalan itu emang selalu punya cerita versinya masing-masing. Ada tuh yang paling bahagia kalau ketemu view bagus atau lihat suasana baru. Ada juga yang happy gara-gara nemu menu yang udah lama diincar atau selama ini emang nabung supaya bisa ke situ ya teman Produa. Atau mungkin ada juga yang bilang kalau dua-duanya sama penting. Viewnya harus bagus, terus juga kalau jalan-jalan harus happy, plus makanan juga wajib enak banget. Karena emang ujung-ujungnya ya teman Pro 2, yang namanya perjalanan itu tuh bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi menurut aku kadang yang bikin berkesan justru momen sederhananya. Waktu kamu lagi jalan pelan-pelan, ngeliatin menu-menu, duduk bentar, terus nemu ternyata, wih ini makanan enak, langsung jadi hidden gem, itu juga oke banget. Karena yang penting teman Pro 2 adalah di hari libur kayak gini, kamu jadinya bisa ngerti quality time itu tuh gak mesti tentang kamu yang harus keluar uang mahal-mahal, harus kesana kesini yang jauh brutal. Karena ternyata nyoba makanan baru pun udah jadi bagian healing-healing kita yang semoga bisa bikin kamu lebih siap untuk nyambut bulan Juni nanti. Anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 10 nih teman Pro 2, yang artinya Lun udah beres buat temenin kamu di sepada. Tapi tenang aja, abis ini kok masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai merapat di jam 12 malam. And for information, abis ini kamu juga bakal dengerin siaran langsung Musicpreneur yang bakal disiarin dari Pro 2 Jakarta. Kapan lagi nih kamu dapat ilmu-ilmu tentang musik, apalagi kalau bukan di Musicpreneur. Kalau gitu teman Pro 2, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
2: Ketimbang langgar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jauh.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, tingkat kematian akibat virus Ebola Galur Bundi Bugio yang sedang mewabah bisa mencapai 50%. Pejabat teknis program kedaruratan kesehatan WHO, Anais Legan, mengatakan bahwa berdasarkan wabah Bundi Bugio sebelumnya, tingkat kematian di antara pasien yang terkonfirmasi terinfeksi oleh virus tersebut mencapai 30-50%. Pada Kamis, WHO menerbitkan rekomendasi perawatan sportif bagi pasien Ebola dan vaksin kandidat yang sedang dikembangkan. Informasi berikutnya, kita beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, di mana dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia mengumumkan skuad timnas U18 voli putri untuk menjalani pelatnas jelang Princess Cup dan AVC U18 Girls Championship di Thailand, teman Pro 2. Sebanyak 12 pemain voli putri mendapatkan panggilan dari pelatih kepala Angga Hasan Mubarok. Posisi setter akan ditempati oleh Shakira Ayu Tirta Wijaya dan Clarissa Thomas, sedangkan libero dihuni oleh Natania Putri Prasetra, teman Pro 2. Informasi terakhir, kita beralih ke dunia hiburan, di mana dari musisi Ariana Grande merilis Hate That I Made You Love Me yang merupakan single utama dari album studio barunya Petal. Menurut laporan dari Variety, teman Pro 2, pada Jumat lalu Hate That I Made You Love Me menandai mulai era album Petal, di mana lagu tersebut bernuansa mid-tempo mengusung tema perpisahan dengan Grande bernyanyi menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang? Panggil
1: abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi,
0: mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih, di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jol.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke.
1: Okay. Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan yang sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus sih. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya.
0: Ketua lagi. Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya, macam
0: juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Lebih milenial, okay. Kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya aku carinya yang inner beauty.
1: Bener ya, itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu, ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya, iya, iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya, nggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Nggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya, iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: maksudnya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
3: Jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya teman berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja gitu. Iya. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih.
3: Bisa aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak-anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda kan? Tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman.
1: Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya ya? Berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua. Diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event. Dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya. Mungkin kerjasamanya nanti apa, ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu. Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak. Kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti. Jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita nggak harus ada misi ya,
0: oke. Okay.
2: Dan kita nggak boleh kehilangan itu tadi nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke. Terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya, benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya
1: pasti
0: juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Okay, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: Bang. Terima kasih
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zul.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

dari kawasan Siar Jalan MI Yami nomor 8 Samarinda, dan selamat pagi menuju siang nih teman Pro 2. Anyways, barengan sama Cindy di sini dan aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hits List sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, tadi pagi kan cuacanya emang enak banget ya, cerah. Terus juga aku gunain waktunya buat jemuran gitu, tapi enggak tahu kenapa nih ya, tepat banget di jam 11 barengan sama Cindy. Terus tuh tadi berawan dan sekarang lagi hujan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi di jalan atau mungkin lagi di mana gitu, tetap hati-hati dan juga semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk gunakan jas hujan atau mungkin payung teman Pro 2 ya. Nah, kali ini aku ngajakin kamu buat request lagu teman Pro 2, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara. Dan kali ini udah ada yang gabungan juga di WhatsApp-nya kita tuh di 08 1258487885. Ada yang kepengen request lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu nih, dari Kak Lara Purnamasari. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2 dan juga Kak Lara, dan masih bakal aku tetap tunggu sampai 1 jam ke depan teman Pro 2. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

By the way teman Pro 2, jadi aku kan ada bikin kayak Instagram story gitulah ya di Instagramnya @RRIPro2Samarinda. Buat kamu yang pengen request lagu bisa juga gabungan di sana teman Pro 2, bisa langsung jawab di question box-nya kepengen request lagu apa. Bisa kasih tahu aku karena aku bikin question box-nya siapa nih hari ini libur. Masih libur teman Pro 2 ya. Terus juga boleh kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa. Nanti bakal aku langsung puterin buat kamu. Dan kebetulan teman Pro 2 udah banyak juga nih yang gabungan di Instagramnya @RRIPro2Samarinda kepengen request lagunya di ujung minggu dari Mesahira teman Pro 2, ada dari Molly.Rahma, terus ada RRS35830 teman Pro 2, oh bukan, dari underscore Aung Yang Lin nih juga kepengen request lagunya Mesahira di ujung minggu, dan dia bilang hari ini udah kerja, aduh semangat ya. Terus juga lanjut lagi ada dari Izayadis dan juga Chika Ismarani teman Pro 2. Terus juga tadi di WhatsApp ada yang gabungan juga nih dari Kalarek ngejawab tadi pertanyaan aku, karena gak tahu kenapa tadi siang kan tiba-tiba hujan dan sekarang alhamdulillah udah reda nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan teman Pro 2, dan langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu. Dan buat yang belum gabungan teman Pro 2 yang kepengen request lagu bisa langsung request aja gitu ya, tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Lanjut teman pro 2, iya lagi-lagi udah banyak juga nih yang gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2 Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Cegil nih ya, dari Nabila Takiyah teman pro 2 ya. Yang request nih lumayan banyak juga, ada dari Zania underscore, baru ada dari Farisha underscore Naura 08, sama juga Likyu23 nih teman pro 2. Anyways, buat kamu yang hari ini juga kerja sama kayak aku, tetap semangat teman pro 2 dan semoga diberi kelancaran untuk kerjaannya dan bisa pulang dengan selamat nih teman pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu, dan buat yang masih belum gabungan, masih tetap aku tungguin. Dan jangan lupa buat ping-ping aku pengen request lagu apa, kasih tahu judul lagu sama nama penyanyinya teman pro 2. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
8: Teman Produa, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRIProduasamarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
7: Hah? Boleh juga nih

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Lanjut, teman Pro 2 masih barengan sama Cindy kali ini di Pro 2 Hits List. Dan aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Nah, udah ada lagi nih teman Pro 2 yang gabungan juga di question box-nya di @RRIPro2Samarinda alias di Instagram story-nya. Karena aku habis bikin, pokoknya ya kamu lihat aja dulu lah ya. Aku di situ cukup mencerahkan alias good morning and rise and shine teman Pro 2. Nah, kali ini udah ada yang gabungan kepengen request lagu nya takkan terulang dari Vanessa Z dan Roni Parulian teman Pro 2. Yang request juga lumayan banyak ya dari lagu tersebut. Ada https ntyaa. Ya, itu username-nya begitu sih ya teman Pro 2. Terus juga dari Putri Nabita kayaknya ya, kalau misalkan dari username-nya sih PTR Nabita. Terus juga masih banyak lagi nih dari Cheryl Regina underscore teman Pro 2. Pastinya nih mumpung belum sampai jam 12 siang, buat kamu yang belum sempat buat request lagu, masih bakal tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Kamu bisa request lagu apa aja, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara teman Pro 2. Jadi setelah ini aku bakal puterin lagunya khusus buat kamu teman Pro 2 dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: down.
1: Last call banget teman Pro 2 alias panggilan terakhir buat kamu yang masih belum request lagu nih ya. Bakal aku tetap tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Masih barengan sama Cindy di Pro 2 Hits List nih teman Pro 2. Buat kamu yang kepengen request lagu, langsung cus kasih tahu aku buat judul lagu dan nama penyanyinya siapa. Habis itu langsung aku puterin khusus buat kamu teman Pro 2. Dan anyways tadi juga udah ada lagi yang gabungan dari Zania juga nih ya. Kepengen request lagunya Samuel Cipta. Judul lagunya adalah Jagat Rasa. Terus juga berikutnya ada dari Carmelita Titik Pratiti, kepengen request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Tapi sayang banget teman Pro 2 ya, untuk lagunya yang tadi Sembuh Tanpaku masih belum ada di playlist. Tapi jangan khawatir, karena kamu masih bisa nih buat request lagu lainnya. Jadi mending langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu nih, dari Samuel Cipta, Jagat Rasa teman Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang, kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat siang nih teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy, dan di santai siang kali ini aku mau ngebagiin kamu khusus buat rekomendasi kuliner, enaknya makan siang apa aja enggak sih hari ini. Anyways, juga kan beberapa hari lalu kita juga habis merayakan untuk teman-teman yang beragama muslim ya, merayakan Idul Adha. Dan kayaknya besok nih teman Pro 2, bukan kayaknya lagi, tapi kita bakal merayakan hari Waisak nih. Jadi pasti juga bakal ada perayaan-perayaan lainnya. Tapi kali ini mungkin aku mau mengkhususkan buat teman-teman yang kemarin-kemarin sempat banyak banget nih makan daging, entah itu mungkin daging sapi atau kambing dan semacamnya. Jadi memang kita tuh perlu untuk mengolah pola hidup kita lebih baik lagi, terus juga terutama untuk pola makan nih teman Pro 2. Terkhusus kalau misalkan kamu habis makan daging kemarin terus ngerasa kayaknya di sendi-sendi kamu mulai kerasa kayak kebas, sakit, nyeri dan semacamnya. Nah, berarti mungkin itu kayak jadi tanda-tanda atau ada kemungkinan mungkin kolesterol atau asam urat kamu tinggi tuh teman Pro 2. Nah, jadi kali ini selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal makanan untuk menetralisasi atau mungkin mengurangi kolesterol setelah kita habis party alias pesta-pesta kemarin tuh teman Pro 2. Jadi di sini ada makanan pertama yang pengen aku kasih tahu ke kamu, itu adalah sayur brokoli. Sayur brokoli ini adalah salah satu jenis sayur yang kaya banget akan kandungan seratnya. Jadi memang sayur brokoli ini punya apa ya, kayak mengatasi masalah kadar kolesterol tinggi itu cocok banget, karena dia itu ada mengandung vitamin C, K, B, terus juga ada folat, kalium, zat besi dan mangan yang dibutuhkan sama tubuh tuh teman Pro 2. Anyway, sebelum lanjut aku juga mau ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur tepat di jam 12:13 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Anyways, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Kali ini aku bakal ngajakin kamu buat kenalan sama beberapa makanan buat penetralisir setelah kita habis banyak banget makan daging kambing atau sapi memperingati momen Idul Adha kemarin, teman Pro 2. Kalau sebelumnya aku udah nyinggung soal sayur bayam kali sayur brokoli, teman Pro 2, mohon maaf. Terus lanjut, ini aku mau ngasih tahu kamu, ini sebenarnya cukup sering kita temukan, yaitu adalah oatmeal. Jadi selain berbelanja bahan makanan di pasar swalayan gitu, kamu juga menurut aku sih, teman Pro 2, bisa nih cobain si oatmeal ini. Oatmeal ini bisa jadi salah satu solusi untuk menurunkan kadar kolesterol setelah kamu habis banyak makan banyak banget makan makanan berlemak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan oatmeal ini mengandung beta glukan, di mana beta glukan ini adalah jenis senyawa yang memang kaya banget akan serat. Senyawa ini tuh mampu membantu untuk tubuh kita ya menjaga kadar gula darah dan kolesterol. Nah, terus juga buat buat rekomendasi nih, teman Pro 2, kamu bisa kayak cobain oatmeal ini sebanyak 1,5 cangkir setiap hari untuk menurunkan kadar kolesterol sebanyak 5-8% tuh. Jadi siapa yang mau cobain oatmeal atau mungkin habis nih mau beli oatmeal gitu kali ya. Yeah.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Kalau misalkan teman pro 2 kamu ngerasa kalau oatmeal tadi sih sebenarnya bagus ya buat makanan penetralisir setelah kolesterolnya lumayan tinggi, tapi kayaknya agak hambar deh atau mungkin kayak kurang familiar aja gitu di lidah. Nah, kamu bisa cobain ke buah-buahan ya teman pro 2. Salah satu contohnya adalah pisang. Jadi kalau kamu pengen cari buah, pisang ini salah satu alternatif terbaik ya untuk mengurangi kolesterol ini tuh teman pro 2. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kandungannya nih, sebenarnya untuk pisang sendiri sih nggak ada kolesterol sama sekali di dalamnya. Selain mengandung vitamin, pisang ini juga banyak banget serat yang bisa ngebantu untuk pencernaan dan juga buat ngejaga kadar kolesterol kamu. Terus juga kelebihan lain dari pisang ini adalah bisa ngebuat kamu merasa kenyang tanpa harus khawatir berat badan bertambah. Karena ya memang untuk kandungan kalorinya dalam pisang ini juga cukup rendah. Dan biasanya aku tuh kalau misalkan kayak lagi craving gitu ya, alias kayak lapar tengah malam, biasanya aku bakal cari si pisang ini. Dan awalnya waktu itu aku iseng aja gitu teman pro 2, cobain si pisang ini, aku makan 2 buah gitu ya. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian gitu, aku kayak ngerasa kenyang banget dan itu udah cukup banget buat aku kembali tidur lagi teman pro 2, setelah aku kayak ngerasa kayaknya aku lapar deh tengah malam. Jadi boleh banget sih dicobain si pisang ini tuh teman pro 2.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Aduh, macet. Bosan, playlist laguku itu semua.
6: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

kolesterol setelah kita habis party? Enggak party-party banget sih teman Pro 2, alias kemarin kan lumayan banyak nih ya untuk konsumsi, alias makan daging sapi atau kambing. Kali ini aku mau kenalin kamu sama salah satu buah-buahan yang menurut aku nih enak juga buat dimakan, buat minuman ataupun makanan pun kayaknya oke juga, yaitu adalah alpukat. Jadi berbagai olahan alpukat ini bisa banget kamu cobain ya, karena memang alpukat ini sebagai sumber serat yang bisa banget buat nurunin kadal. Maksud aku teman Pro 2, kadar ya, mohon maaf, kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Jadi untuk sejumlah ahli ini menyarankan untuk konsumsi 2 buah alpukat per minggu untuk menjaga kadar kolesterol dan mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Jadi biar enggak begitu bosan teman Pro 2, kamu juga bisa banget campurin alpukat ini atau kombinasikan dengan misalkan untuk sandwich, salad atau olahan makanan lainnya tuh. Jadi udah kayak kepikiran belum pengen cobain alpukat, tapi kayaknya mix and match apa gitu biar enak. Tapi menurut aku ya, walaupun gak dipakein dengan sandingan atau kombinasi lain, makan alpukat itu sendiri pun langsung itu menurut aku udah enak. Apalagi kalau misalkan jenisnya alpukat mentega.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Kayaknya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Last but not least, teman Pro 2 alias ini yang jadi penutup setelah tadi aku banyak banget ngejelasin makanan untuk penetralisir, kali ini kita beralih ke minuman yang pasti kita bakal selalu membutuhkan ini setiap harinya teman Pro 2, yaitu adalah air putih dan juga kayak semacam minuman hangat gitu ya, atau air hangat. Jadi memang air putih ini efektif banget untuk ngebantu proses metabolisme tubuh setelah mengonsumsi daging. Jadi dengan memperbanyak minum air teman Pro 2, sisa makanan ini bakal terdorong tuh keluar dari sistem pencernaan sampai perutnya ini udah gak gampang kembung dan kerasa berat. Selain itu teman Pro 2, ya air putih ini atau mungkin minuman hangat kayak teh jahe atau air lemon bisa banget ngebantu untuk menenangkan perut dan mempercepat pemulihan pencernaan setelah makan berat. Jadi penting banget buat kalau misalkan kamu habis makan daging, buat menghindari minuman bersoda atau pemanis buatan ya, yang justru dapat memperburuk keluhan lambung. Jadi untuk setiap jenis makanan penetral setelah makan daging yang sudah aku kasih tahu tadi teman Pro 2, dan itu dia tadi beberapa informasi terkait untuk mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini teman Pro 2, dan aku bakal nemani kamu sampai kita merapat di jam 3 sore nanti. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro2. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Udah ada rencana pengen jalan keluar kah? Atau mungkin datang ke kondangan gitu teman Pro2? Ya apapun kegiatan kamu hari ini, semoga diberi kelancaran dan juga selamat sampai tujuan. Anyways, masih barengan sama Cindy di sini. Dan kali ini di Santai Siang edisi hari Sabtu teman Pro2 30 Mei. Setelah tadi aku ngajakin kamu buat ngomongin soal makanan, kali ini kita beralih ke informasi seputar olahraga, di mana dari pembalap Ducati Lenovo yaitu Marc Marquez memastikan bakal tampil secara penuh ya di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello teman Pro2. Untuk Marc sendiri bakal selesai menjalani dua sesi, yaitu latihan bebas 1 dan latihan pada Jumat. Dari hasil tersebut teman Pro2, pembalap juara dunia yang udah 7 kali ini bakal dipastikan dalam kondisi fit untuk ikut serta dalam balapan utama. Marc baru aja nih teman Pro2 pulih ya dari operasi pengangkatan sekrup di bahu. Wow. Selain itu juga pembalap Spanyol tersebut juga menjalani pemulihan cedera kaki kiri yang dideritanya pas setelah tampil di sprint race di GP Prancis. Untuk pembalap bernomor 93 ini yang mengaku kalau sebenarnya masih ngerasa cukup kesulitan dalam mengendarai laju motornya karena untuk kondisinya memang kayak masih belum begitu maksimal banget ya untuk bisa memanuver. Manuver teman Pro2. Dalam sesi latihan ya dari Marc sendiri mampu tampil cukup menjanjikan dengan finish di urutan ke-6 atau di belakang Fabio Di Gianantonio, terus juga ada Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer teman Pro2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

diri. Kita move on ke berita selanjutnya, teman Pro 2. Berhubung sebentar lagi kan kita bakal ada jadwal nobar alias Piala Dunia 2026 nih ya, yang bakal sebentar lagi kayaknya bulan depan, teman Pro 2 ya, atau di bulan Juli gitu ya. Jadi dari PLT Kepala TVRI Stasiun di Kalimantan Selatan, teman Pro 2 Edward nih menegaskan untuk kegiatan nobar alias nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang publik wajib banget untuk terdaftar lewat barcode. Jadi baik untuk kegiatan komersial maupun non komersial ya, sebagai bagian dari pengawasan hak siar resmi dari turnamen. Terus juga teman Pro 2, menurutnya untuk kewajiban tersebut memang berlaku bagi seluruh penyelenggara nobar di ruang publik ya, tanpa membedakan kegiatan berbayar atau gratis, karena TVRI juga perlu nih untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak siar di daerah. Tapi teman Pro 2, nobar di rumah pribadi juga sebenarnya nggak diwajibkan untuk mendaftar gitu ya. Selain itu juga untuk seluruh stasiun daerah TVRI di Indonesia diwajibkan banget untuk menggelar kegiatan nobar alias nonton bareng di halaman kantor masing-masing untuk memperluas akses masyarakat juga menikmati pertandingan sepak bola dunia lewat siaran resmi di TVRI secara gratis. Edward juga, teman Pro 2, mengingatkan masyarakat agar enggak menyiarkan pertandingan secara ilegal ya, alias misalkan lewat mengakses untuk apa ya, bisa dibilang kayak black website, teman Pro 2 ya, lewat media sosial ataupun untuk menjual tautan siaran tanpa izin, karena untuk pengawasan hak siar dilakukan secara ketat selama turnamen berlangsung.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Igor Tolik merasa terhormat banget nih ditunjuk sebagai pelatih kepala klub dari BRI Super League di Persib Bandung untuk musim 2026 sampai 2027, teman Pro 2. Tolik juga menyampaikan terima kasih nih kepada Chief Executive Officer alias CEO dari PT Persib Bandung ya juga, karena sebelumnya dalam 2 musim terakhir Tolik ini merupakan salah satu asisten pelatih Hodak dan pelatih kelahiran 25 September 1977 ini didatangkan untuk menggantikan Goran Paulik pada awal Liga 2024 sampai 2025, teman Pro 2. Setelah 2 musim bersama Pangeran Biru ya, Tolik mengaku sudah merasa menyatu dan mencintai Persib Bandung, Kota Bandung dan juga masyarakatnya. Setelah merayakan juara pada jeda kompetisi, teman Pro 2, Tolik mengaku sedang menyiapkan program kerja secara intensif serta pengumpulan data dan informasi terus dilakukan untuk menyusun rencana pramusim yang matang tuh. Pelatih kepala sebelumnya Bojan Hodak bakal tetap berada dalam ekosistem shareholders group sebagai technical advisor, teman Pro 2, setelah sebelumnya berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara di Liga Indonesia 3 musim secara beruntun. Wow.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini? It's a

Sekarang kita beralih ke dunia bulu tangkis teman Pro 2, di mana dari tunggal putra Indonesia yaitu Alwi Farhan semakin pede alias percaya diri setelah berhasil menembus semifinal pertamanya pada turnamen BWF World Tour Super 750 yakni di Singapore Open 2026. Alwi juga memastikan teman Pro 2 tempat di semifinal setelah mengalahkan wakil Jepang yaitu Kodai Naraoka pada perempat final Singapore Open 2026 di Stadion Indoor di Singapura teman Pro 2 pada Jumat lalu dengan skor di set pertama 21-12 dan di set kedua 21-17. Kemenangan ini gak cuma membawa Alwi melangkah lebih jauh tuh di turnamen level Super 750, tapi juga menjadi pembalasan atas kekalahan dari Kodai pada pertemuan sebelumnya di kejuaraan Asia 2026. Ketika itu, Alwi kalah dengan skor di set pertama 16-21 dan set kedua 17-21. Alwi sempat mengatakan teman Pro 2 untuk pengalaman dari laga tersebut membuatnya lebih siap untuk menghadapi pola permainan Kodai, termasuk berbagai aspek teknis dan non-teknis yang terjadi di lapangan.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Loh, kok mau gosong? Loh,
3: kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
5: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
9: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular. Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
8: Pantas.
9: Kenapa?
8: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
9: itu sih kamu yang ada.

Kita move on teman Produa ke berita tentang dunia tenis, di mana dari Novak Djokovic hanya bisa mengangkat tangan dan berkata it's too good alias terlalu bagus ya, setelah kekalahannya di babak ketiga melawan Joao Fonseca dalam pertandingan epik yang berlangsung hampir 5 jam teman Produa di Roland Garros pada Sabtu waktu Indonesia Barat. Walaupun begitu ya, teman Produa juara 24 kali Grand Slam dan mantan petenis nomor 1 dunia itu sempat mengaku kecewa karena tersingkir dari Grand Slam lapangan tanah liat di Paris sebelum perempat final untuk pertama kalinya sejak 2009. Terus juga dia tuh sempat kayak memuji untuk permainan dari Fonseca di momen-momen penting seperti di set keempat dan kelima yang bisa dibilang krusial. Djokovic belum pernah kalah dalam 18 pertemuan Grand Slam sebelumnya dengan lawan-lawan remaja, dan Djokovic sendiri memang sangat memuji untuk cara petenis Brazil berusia 19 tahun yaitu adalah Fonseca bangkit dan meraih kemenangan dalam waktu 4 jam 53 menit. Juara Roland Garros 3 kali teman Produa juga mengakui untuk potensi Fonseca memang untuk mencapai final turnamen itu memang kayaknya mantep banget dah pokoknya. Dan itu dia tadi beberapa informasi terkait info olahraga teman Produa yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan pastinya masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Dapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di siang hari ini yang kelihatannya mungkin agak sendu teman Pro 2 ya. Apapun kegiatan kamu yang pengen kamu lakuin hari ini, semoga juga berjalan lancar dan juga semoga menyenangkan alias have fun. Masih barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini, aku bakal ngajakin kamu buat kita kepoin beberapa informasi seputar entertainment. Dimulai dari grup musik Run nih ya, sukses mengguncang panggung di Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi kayak Neida Aleida yang merupakan alumni atau mantan vokalis dari Hi-Fi teman Pro 2 ya, sampai ke grup musik yang baru banget booming juga, yaitu adalah NPD alias New Pusat Dunia yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2 Tangerang Banten pada Jumat malam teman Pro 2. Run tampil di stage JBL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Terus Selamat Pagi dan juga Sepeda tuh. Jadi seluruh penonton juga mengikuti arahannya, di mana Run ini juga berseru katanya sebenarnya mereka ini nggak mulai belum jongkok semua, jadi kayak siapin energinya dan siapin handphonenya gitu, terus wow mulai teman Pro 2. Penampilan Run kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial saat mereka mengundang penyanyi Neida ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama. Dan dengar-dengar setahu aku Java Jazz ini juga ada ngundang ini kalau nggak salah Daniel Caesar, jadi keren banget sih teman Pro 2. Saya banget sih aku gak sempat nonton ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

By the way, ini teman Produa lucu banget. Ada seorang guru SD dari Bali, teman Produa bernama Putu Putri Adelia Safitri, kayak mengunggah alias mengupload momen unik waktu dirinya lagi ngoreksiin lembar jawaban siswa pakai gambar doodle yang sebenarnya tuh simple aja dengan catatan kecil yang disesuaikan dengan karakter masing-masing dari murid alias siswanya. Guru bahasa Bali di SDN 26 Dangin Putri sebenarnya awalnya iseng doang sih ya untuk ngebagiin konten tersebut, tapi ternyata teman Produa nggak disangka uploadannya malah rame dan mendapat apresiasi positif sampai menembus jutaan penonton di media sosial. Lewat metode penilaian ceria dan gak tegang ini, Bu Putri juga berharap untuk coretan gambar ekspresifnya ini bisa membuat perasaan para siswa senang sekaligus juga meminimalisir rasa sedih mereka waktu mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Ini by the way lucu banget sih teman Produa, jadi doodle-nya kayak simple aja, terus juga ada dua atau satu orang, terus dibarengin sama kayak bubble chat, isinya tuh juga lucu-lucu. Jadi isinya kayak semacam catatan dari ibu guru ke siswanya buat lebih semangat lagi belajarnya tuh teman Produa. Ada beberapa pakai yang bahasa Bali juga, memang kayaknya kebanyakan pakai bahasa Bali ya, jadi aku kurang begitu tahu. Tapi ini lucu banget dan menurut aku ini adalah kesannya gimana ya, walaupun nilainya rendah teman Produa, tapi kita ngerasa gak yang terlalu sedih banget, justru malah jadi kayak termotivasi gak sih buat kayak lebih belajar lebih banyak lagi gitu.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Dunia Semesta dari The Changcuters, teman Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu buat ngomongin soal dunia musik Indonesia, kembali kehadiran newcomer alias pendatang baru, yaitu adalah Alika Shafira. Wanita yang punya hubungan keluarga dengan Raisa Andriana sempat bisa dibilang mengebrak atau mendongkrak gitu ya, lewat extended play atau EP atau mini album bertajuk Tentang Diriku. Alika Shafira memilih langsung mengeluarkan mini album ya daripada single sebagai pendatang baru, dan Alika mengaku memang ingin melawan arus alias kayak salmon, teman Pro 2 ya. Mini album Tentang Diriku dari Alika Shafira berisi 7 lagu. Ada yang berjudul beberapa diantaranya tuh, lagu pertama Belum Waktunya Jatuh Cinta, terus lagu berikutnya Berakhir Sudah, Ternyata Kamu, Tersenyumlah, Tak Sama Lagi, dan Kau Tak Terganti feat Icha Aji dari Jiakustik, teman Pro 2. Jikustik, mohon maaf. Dalam mini album Tentang Diriku, Alika Shafira mengerjakan secara serius, di mana pemilik 18.000 followers di Instagram itu bahkan berkolaborasi dengan musisi senior kayak Icha Aji tadi ya dari Jikustik, Ferdi Tahir dari Elemen, dan juga Iyas Pras dari Ecotest. Untuk lagu Jagoan sebagai pengenalan, teman Pro 2, Alika Shafira memilih lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana lagu tersebut ditulis oleh Bembi Nur dan posisi produser dipercayakan kepada Anggi Anggoro yang juga turut menangani aransemen musik bersama Jeremy Potrai, teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Setelah merilis lagu Siapa Suruh Jatuh Cinta dari Sheryl Senevia, teman Pro 2 ya, melanjutkan fase ke sebuah musik video di mana kamu harus siap-siap terpukau akan penampilan video yang penuh romansa, drama, dan juga visual yang playful. Sheryl Senevia, teman Pro 2, mempercayakan video klip Siapa Suruh Jatuh Cinta yang disutradarai oleh Stefani Azali. Di situ penonton bakal dibawa ke latar dunia aristokrat yang terinspirasi dari nuansa serial Bridgerton yang elegan, manis, dan penuh dinamika emosional. Dalam musik video terbarunya, Sheryl berperan sebagai istri bangsawan yang kaya dan juga menyimpan kehampaan alias kosong, teman Pro 2 ya, di balik kemewahan hidupnya akibat suami yang dingin dan ambisius. Kerinduannya akan kebebasan dan romansa sejati mulai terurai waktu dia menjalin kedekatan yang intens dengan seorang tukang kebun di kediamannya. Alur ceritanya sebenarnya berkembang menjadi sebuah kisah cinta yang manis dan romantis, tapi teman Pro 2 tetap menyimpan sebuah plot twist di dalam music videonya. Kayaknya kita bakal harus ngeliat sih untuk lagu terbarunya juga, Siapa Suruh Jatuh Cinta dari Sheryl Senevia, dan juga music videonya kayaknya bakal keren banget sih. Ini menurut aku sih, teman Pro 2.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Itu dia tadi teman Pro 2 beberapa informasi seputar entertainment yang bisa aku bagikan ke kamu di Santai Siang kali ini. Dan udah gak kerasa banget teman Pro 2, kita bakal merapat ke jam 3 sore alias Cindy mau pamit undur diri nih. Setelah menemani kamu dari jam 11 sampai sekarang teman Pro 2. Yaudah segitu aja, have a good day teman Pro 2, have fun dan juga semoga libur panjang kamu menyenangkan. Dan see you di Santai Siang berikutnya teman Pro 2, dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Have a good day dan bye-bye.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget.
1: Teman terbaik kamu
2: From the Oven
1: New Entry Minggu ini.

88,5 FM teman terbaik kamu. Halo teman-teman. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habib yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Kita masuk di top 20 Indonesia yang di mana baru aja kamu dengerin lagu dari Rizwan Fadila featuring Unboyz dan Mahalini tuh teman Pro 2. Judulnya Seketika, dan new entry ini akhirnya menurunkan lagu dari Tiara Andina Tiara Andini tuh ya. Tiara Andini Cinta Seperti Aku teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal top 20 itu

Baru aja kita dengerin teman Pro 2 semusim dari Tohpati ya dan Nadiba Salama. Kita langsung masuk aja ke peringkat 17 nih teman Pro 2. Jadi di peringkat 17 ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Di peringkat 16 ada Firsa Besari Tulang Panggung dan peringkat 15 ada dari Paul Aro nih teman Pro 2 yang judulnya Selasa. Jadi memang kalau kita ngomongin soal For Revenge memang ini salah satu band yang gimana ya menurutku lagi naik-naiknya dan ya kalau kamu dengerin lagu For Revenge kamu akan merasakan rasanya gimana sakit. Tapi langsung aja kali ya teman Pro 2 ini dari peringkat 17 ada For Revenge, dari peringkat 16 ada Firsa Besari dan peringkat 15 ada Paul Aro. 17

0: Seperti yang kubilang tadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal for revenge berarti memang lagu-lagunya menyakitkan hati gitu ya. Nah, saat kubenci dunia dan seisinya tadi yang baru kamu dengerin teman Pro 2 itu tuh menceritakan tentang seorang yang terjebak dalam rasa frustasi dan kerinduan mendalam terhadap sosok yang pernah menjadi penerang dalam hidupnya tuh. Jadi lagu ini menggambarkan perasaan hampa dan ketergantungan emosional setelah kehilangan sosok tersebut. So, kita lanjut di top 20 nasional teman Pro 2 dan kita masuk ke peringkat 14. Ada salah satu lagu yang mungkin kamu sering dengerin kalau ada konten-konten bucin tuh teman Pro 2, yaitu adalah Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadiba Salama. Di peringkat 13 ada Andin dan Lava Pratomo, Manusia Favorit. Di nomor 12 ada It Gitaf dengan Rutinitas.
1: 14

0: genggam.
1: Iya.
0: Tiba-tiba menyanyi. Oke teman Bro, kita masih di top 20 ya. Bro, cukup dengerin lagu yang dimana kalau kamu dengerin pasti ini selalu muncul di FYP ya, selalu ada di sosial media. Karena ini lagu wajib kalau kamu lagi ngupload bucin-bucinan ya teman Bro 2. So, kita masuk, gak terasa nih sudah mau memasuki peringkat 10 besar nih teman Bro 2. Langsung aja kali ya, di peringkat 11 ada dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Terus di peringkat 10 ada Sama Salsabil dengan Hacu. Dan di peringkat 9 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya tuh.
2: 11

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Salma Salsabil tuh ya, yang Hacu ya. Ini lagu yang menurutku jauh melebihi ekspektasiku, karena ketika aku melihat Salma Salsabil gitu ya. Biasanya kan lagunya tidak se-beat ini ya. Ini beatnya sangat-sangat cepat gitu. Jadi aku kayak, wow, ini Salma Salsabil yang sangat baru. Oke, teman Pro 2, dan Salma Salsabil tadi ada di peringkat 10 dan kita masuk ke peringkat 8, 7, dan 6 nih teman Pro 2. Dan kita masuk di peringkat 8 ada Marion Jola dengan Kawin Lari. Peringkat 7 ada Gea Indrawari 1000 kali. Dan peringkat 6 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Oke, teman Pro 2, itu lagu dari Gea Indrawari ya, yang jadi 1000 kali itu. Memang lagu kayaknya kalau apa ya, kalau kita mau have fun gitu ya, mau jalan-jalan atau mungkin kita lagi ngerjain tugas, memang ini adalah lagu yang cocok buat kamu dengar ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal masuk ke peringkat 5 besar aja nih, teman Pro 2, tiba-tiba nih ya. Di peringkat 5 ada lagu yang menurut aku, ini salah satu lagu yang membuat aku, sebenarnya aku tuh bukan pendengar lagu-lagu indie, teman Pro 2. Tapi lagu peringkat 5 ini lagu yang, lagu indie pertama yang aku hafal. Jadi ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terus di peringkat 4 ada Lyodra yang Pura-Pura tuh. Jadi memang ini mereka ini ya, teman Pro 2. Kalau Sal Priadi di peringkat 5 itu bertahan sudah 8 minggu. Dan Lyodra baru-baru aja nih, teman Pro 2, di peringkat 4. Dia di 2 mingguan lah ya. So langsung aja, ini dia peringkat 5 dan peringkat 4.
1: Peringkat

1000 kali. Di peringkat 6 teman pro 2 ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Di peringkat 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Di peringkat 4 ada Liodra dengan pura-pura. Di peringkat 3 tadi ada NPD sempurna, sempurnanya aku. Di peringkat 2 ada Bernadia dengan rambut jauh. Dan di peringkat 1 ini adalah sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana. Pring

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahan

mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya, dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Berapa jam 4 teman Pro 2, waktunya kita masuk ke Top 20 Manca. Yang dimana baru aja kamu dengerin lagu dari Olivia Rodrigo teman Pro 2 dengan The Cure yang menjadi new entry dan menurunkan peringkat dari Taylor Swift yang judulnya Applied teman Pro 2. So, kita bakal masuk nih ya ke Top 20 Manca yang dimana di peringkat 20 ada Baby Monster dengan Psycho. Di peringkat 19 yang baru aja kamu dengerin teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, dan di peringkat 18 ada Eilid nih dengan Not Cute Anymore.
1: Number 20.

0: Ya, baru aja kamu dengerin teman Pro 2 lagu dari Baby Monster yang Psycho tuh ya. Dan kita bakal masuk ke peringkat 17, 16, dan 15. Yang dimana di 17 masih dengan Korea nih teman Pro 2. Ada Hurts to Hurts yang judulnya Focus. Terus di peringkat 16 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Di peringkat 15 ada Dave and Thames dengan judul Rain Dance tuh teman Pro 2. Jadi kita bakal masuk lagi nanti ke peringkat sampai ke peringkat 1 tuh ya. Buat kamu kalau mau lagu favoritmu nih ya. Misalnya, ih aku pengen kali ya dengerin lagu favoritku masuk ke top 20 ya. Harus banyak-banyak request teman Pro 2. Kamu bisa banget request di WhatsApp, di Instagram atau bahkan di RRI Digital tuh.
1: Number 17.

0: Lagu fokus dari Hearts to Hearts teman Pro 2 yang menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam dan elegan tuh. Lagu ini menggambarkan momen ketika dunia di sekitar memudar dan hanya ada satu orang yang menjadi pusat perhatian. NPD? Enggak ya. Tapi dia menjadi pusat perhatian teman Pro 2. Kalau kamu belum tahu Hearts to Hearts, salah satu membernya ada orang Indonesia tuh teman Pro 2 yang namanya Carmen. So lanjut lagi kita di top 20 manca teman Pro 2. Kita masuk ke peringkat 14, 13, dan 12. Ada Bruno Mars dengan I Just Might di peringkat 14, dan di peringkat 13 ada Blackpink dengan Go, dan di peringkat 12 ada Laufey judulnya Mad Woman tuh teman Pro 2.
1: Number 14.

0: BTS dengan Swim Teman Pro 2 ya. Kita bakal masih lanjut lagi nih di Top 20 Manca, yang dimana BTS tadi masuk di peringkat 11. Tadi aku sudah bacain peringkat 12, peringkat 11, dan peringkat 10. Dan kita bakal masuk ke peringkat ke-8 nih Teman Pro 2. Ada Hwasa dengan Goodbye Teman Pro 2, dan di 7 juga Hwasa lagi dengan So Cute nih. Hwasa memenangkan banyak chart ya Teman Pro 2. Dan di nomor 6 ada Lady Gaga featuring Doechii Teman Pro 2 yang judulnya Runaway itu. So kalau kita ngomongin soal Hwasa ya, kalau ngomongin Hwasa ya siapa sih nggak tahu Hwasa gitu ya, dengan grupnya itu ya, dengan mama mama mamamu gitu ya. Dan ternyata memang dia menempati peringkat 8 dan 7 tuh Teman Pro 2, yang nggak heran sih ya kan.
1: Number 8.

I'm gonna get what it's about.

Gak terasa teman Pro 2, ini sudah mau masuk ke top 5 nih teman Pro 2. Dimana top 5, top 20 manca nih ya. Kalau aku bisa bilang, kasih spill dikit kali ya. Di peringkat 5 dan di peringkat 4 dengan Korea lagi nih teman Pro 2. Masih kuat banget nih ya teman Pro 2. 12 minggu tuh ya, masih di peringkat 5 ya, siapa lagi kalau bukan Carmen and the Gang gitu ya. Ada Hurts to Hurts teman Pro 2 di peringkat 5 dengan Root. Di peringkat 4 ada Cat's Eye dengan Pinky Up tuh ya. Jadi kalau buat kamu teman Pro 2 pengen kayak ih mau dong lagu favoritku masuk di top 20, ya harus banyak-banyak request teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist juga. Dan kalau kita ngomongin soal lagunya Huasa tadi yang so cute teman Pro 2, itu tuh lagu yang menceritakan tentang kerinduan mendalam dengan kehidupan yang dipenuhi cinta dan keinginan untuk tetap baik-baik aja nih di tengah berbagai kekacauan. So langsung kita masuk ke nomor 5 dan nomor 4 nih teman Pro 2 dengan Hearts to Hearts Root dan Cat's Eye Pinky Up. Number 5.

0: Nah, ini ya teman Pro 2, kita masuk ke top 3 nih ya, yang dimana kita sudah aku sebutkan tadi ya, dari top 20 teman Pro 2 dari banyaknya lagu ya, kebanyakan kita dapat nih dari penyanyi-penyanyi Korea nih. Tapi di top 3 ini ada lagu, salah satu lagu favoritku juga ya, tapi dia di nomor 2, di nomor 2. Karena di nomor 3 ada Harry Styles teman Pro 2 dengan American Girls, dan di peringkat 2 ini adalah salah satu lagu favorit ke teman Pro 2. Jadi ini tuh lagu dari Bruno Mars yang judulnya Risk It All.
1: Number 3.

0: Dan sebelum masuk kita ke top number one ya teman Pro 2, aku bakal bacain ulang nih buat kamu, yang dimana ada new entry dari Olivia Rodrigo, The Cure, masuk ke peringkat 19 dan menurunkan Taylor Swift dengan Offline. Dan di peringkat 20 teman Pro 2 ada Baby Monster dengan Psycho. Di peringkat 18 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di peringkat 17 ada Hearts to Hearts Focus. Di peringkat 16 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan judulnya Stateside. Dan peringkat 15 ada Dave and Thames dengan Rain Dance. Di peringkat 14 Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat 13 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat 12 ada Lovie dengan Mad Woman. Di peringkat 11 teman Pro 2 ada BTS dengan Swim. Di peringkat 10 ada Nona dengan Work. Di peringkat 9 ada Bella Kai yang judul lagunya I Love It, I Love It, I Love It. Di peringkat 8 ada Hwasa Goodbye. Di peringkat 7 ada Hwasa dengan So Cute. Di peringkat 6 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Run Away. Peringkat 5 teman Pro 2 ada Hearts to Hearts lagi dengan Root. Di peringkat 4 ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Di peringkat 3 ada Harry Styles dengan American Girls. Di peringkat 2 ada Bruno Mars dengan Risky Doll. Dan kita bakal masuk teman Pro 2 di top 1-nya nih ya. Di top 20 manca number 1-nya adalah Drop Dead dari Olivia Rodrigo.
1: Number 1.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

88,5 FM teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu di sore ceria nih teman Pro 2. Gimana sore kamu nih teman Pro 2? Mendekati malam minggu nih ya, berarti kan kita waktunya untuk liburan nih teman Pro 2. Gimana weekend kamu nih teman Pro 2 di Sabtu sore ini? Apakah kamu lagi jalan-jalan atau baru siap-siap mau jalan-jalan, atau kamu tipe yang lagi olahraga? Mungkin kalau sore biasanya jogging tuh teman Pro 2. Tapi mungkin kamu ada juga yang lagi sukanya di rumah tuh nonton-nonton film atau baca buku. Nah, by the way, aku tuh mau ngomongin soal film yang dari buku gitu loh teman Pro 2, kayak mungkin dari novel atau mungkin dari apa namanya, webtoon, yang gitu-gitu tuh teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal itu ya, aku tuh ada beberapa apa ya namanya ini, film-film yang dari novel nih teman Pro 2. Salah satunya mungkin kayak ini nih, Imperfect Karir Cinta dan Timbangan nih. Jadi kalau kita ngomongin soal novel atau webtoon atau buku apapun itu yang dijadikan film, itu salah satunya yang menurutku oke banget tuh Imperfect. Karena Imperfect ini itu tuh novel terinspirasi dari apa ya, karya Meira Anastasia teman Pro 2, yang premisnya tuh nyinggung soal body shaming dan self positivity. Jadi film ini tuh menceritakan kisah Rara tuh teman Pro 2, seorang wanita muda yang harus berdamai dengan insecurity karena terlahir dengan tubuh gemuk dan kulit sawo matang tuh. Beda tuh sama adiknya yang ya pokoknya fisiknya beda banget, yang cantik gitu ya. Dan masalah kepercayaan diri Rara yang semakin diperparah ketika dia gagal mendapatkan peluang untuk naik jabatan di kantor. Karena aku nonton drakor sampai kan, nonton film ini teman Pro 2, jujur bagus banget ya. Jadi kayak kita belajar untuk bersyukur, dan kita belajar untuk kayak, oh kita kalau mau love yourself, ya kita juga harus olahraga dan yang lain-lainnya juga teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal film yang dari novel, gak hanya dari Indonesia teman Pro 2, banyak banget bahkan di luar negeri. Ya kita tahu lah ya, pastikan ada yang namanya tuh, ini salah satu yang paling wow banget itu ya kalau menurutku Harry Potter. Nanti kita bakal ngebahas itu lagi ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas lebih banyak lagi nanti sampai kita merapat di jam 7 tuh teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kamu harus dengerin lagu dari Suho dan Wendy nih ya, yang judulnya Cheese.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

lanjut teman pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan aku mau ngebahas ini nih teman pro 2. Kenapa ya? Misalnya tuh kalau kita ngomongin soal kayak film adaptasi dari novel atau film adaptasi dari webtoon atau dari manga gitu ya. Nah, karena ada beberapa hal yang menurutku ketika si pembaca gitu ya, atau kamu yang suka baca gitu teman pro 2, ketika itu dijadikan sebuah film atau dijadikan sebuah anime atau dijadikan sebuah serial gitu ya. Nah itu tuh kenapa sih selalu berbeda? Jadi kalau menurutku gitu ya teman pro 2, kenapa? Karena pastinya ada keterbatasan durasi yang jelas ya, karena nggak mungkin bisa nih ya kalau misalnya kalau kita mau ya udah gas aja semuanya ya nggak mungkin, kayaknya bakal jadi kayak Avengers Doomsday nanti deh yang rencananya bakal 4 jam itu teman pro 2. Jadi memang kalau ngomongin mau sesuai pun bakal susah banget. Kenapa? Karena menurutku juga ada beberapa scene, misalnya kita ngomongin soal anime deh, ada beberapa scene yang mungkin tidak layak tayang gitu loh teman pro 2. Jadi kita nggak boleh jatuhnya kayak jelek ini gak sesuai gitu. Kalaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai, at least gak semuanya gitu loh teman pro 2. Jadi ada hal-hal yang menurutku masih oke kok gak mengubah jalan cerita gitu. Kalau kita ngomongin soal anime gitu. Nah kalau anime sendiri sih teman pro 2, ada beberapa anime populer yang memang sengaja ngubah alur cerita atau nasib karakter sampai akhir cerita biar lebih dramatis. Atau karena manganya itu belum tamat. Ini manga atau manga sih teman pro 2? Tolong dong otaku-otaku kasih tahu aku nih. Bisa kasih tahu langsung aja di Instagram ya. Nanti aku akan baca teman pro 2 di @terrypro2 sama Rinda. Nah, misalnya nih kita ambil contoh mungkin lebih ke arah Tokyo Ghoul kali ya, yang di season keduanya tuh ya. Tokyo Ghoul ini mengambil jalur cerita original yang berbeda banget dari manganya teman pro 2. Dengan dia memasukkan Ken Kaneki ke dalam kelompok antagonis Aogiri 3 itu ya. Atau mungkin ke Attack on Titan tuh teman pro 2. Versi anime yang nampilin dialog tambahan antara Eren sama Armin tuh teman pro 2 yang ngubah nuansa plotnya tuh secara keseluruhan. Dan membuat akhir ceritanya tuh terasa lebih mendalam gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diubah gitu loh teman pro 2 ketika itu tuh dijadiin sebuah film ya.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Masih lanjut sama aku Habibie teman Pro 2. Kita masih ngebahas adaptasi-adaptasi ya. Kayak ini deh, kalau kita ngomongin soal adaptasi manga ke film gitu kali ya, ke terutama di live action, banyak banget kegagalan gitu ya, kesulitan menerjemahkan visual, entah durasinya yang terlalu padat atau perubahan cerita yang melenceng dari aslinya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal itu, ada mungkin kita ambil dari Dragon Ball Evolution yang di 2009 tuh teman Pro 2, adaptasi Hollywood dari manga ikonik Akira Toriyama yang sangat dikritik ya waktu itu karena ngubah total esensi karakternya. Kayak Goku itu jadi anak sekolah biasa dan efek CGI-nya yang buruk. Dan kalau ngomongin soal Attack on Titan di 2015, film live action Jepang ini juga banyak dikritik sama penggemar karena mengubah latar belakang cerita dan menghilangkan karakter penting dan efek visual yang kurang maksimal. Makanya kalau ngomongin soal yang kayak gini nih teman Pura 2, memang apa ya kalau kita ngomongin soal pembaca dan penonton film gitu ya, itu tuh punya referensi yang berbeda-beda. Bukan berarti pembaca tidak punya hak untuk mengkritik, tapi bukan berarti juga kayak penonton film itu salah gitu. Tapi maksudku gini, ada beberapa film nih, kalau kita ngomongin soal Jepangan live action, menurutku selain yang ya yang paling banyak orang ngomongin pasti Rurouni Kenshin itu kan Samurai X itu lah teman Pro 2. Live actionnya memang sangat bagus ya. Jadi kalau kita ngomongin itu pasti orang-orang kalau ngomongin live action dari anime gitu ya, yang paling bagus apa? Ada Rurouni Kenshin gitu. Nah, kalau menurutku selain Rurouni Kenshin yang paling bagus adalah One Piece. Kalau menurutku ya, jujur nih, serial di salah satu platform itu teman Pro 2 yang diperankan sama Makenyu itu bagus banget di season 1. Kalau di season 2 ya sebagai orang yang tidak menonton One Piece ya teman Pro 2, aku sih feelnya suka-suka aja. Cuman memang ada beberapa orang yang masih mengkritik hal itu, ya aku wajar aja karena mungkin mereka karena suka membaca jadi punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau dari aku sih, ya kalau kita sebagai penonton film ya udah kita nikmatin aja tontonannya. Tapi kalau memang mereka punya preferensi sendiri karena mereka sukanya membaca membaca komiknya One Piece, ya wajar mereka punya pandangan yang berbeda gitu loh teman-teman.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Mitos atau fakta?
2: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
1: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya

0: FM.
1: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
2: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal

Gak terasa teman Pro 2, setelah ini kita bakal lanjut lagi. Tapi nanti setelah di zona petang nih ya teman Pro 2, kita bakal masukin di zona petang di jam 6. Dan aku mau infoin juga azan maghrib di jam 18.15. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.

0: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
0: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita masih ngebahas soal film adaptasi novel gitu ya, yang mungkin ada beberapa yang memang gagal ya teman Pro 2, kalau bisa dibilang tuh karena fansnya kecewa gitu ya. Jadi kategori gagal tuh bukan karena ratingnya jelek banget, kayaknya enggak juga sih teman Pro 2, tapi lebih ke arah banyaknya kritikan dari fans-fansnya yang kecewa gitu loh teman Pro 2. Ini deh salah satu contohnya adalah Divergent teman Pro 2, yang merupakan seri novel fiksi ilmiah karya dari Veronica Roth. Nah, novel kategori ini ya teman Pro 2 berlatar belakang di Chicago tuh ya, pasca apokaliptik. Jadi buku-buku tersebut populer kalangan pembaca remaja yang suka sama romansa tapi ada action distopianya nih. Dibandingkan dengan Hunger Games teman Pro 2, Divergent merilis film pertamanya di 2014 terus lanjut di dua film berikutnya di 2015 dan 2016. Jadi Divergent mendapatkan skor rendah ya di Rotten Tomatoes yaitu sebesar 41%, sedangkan sequelnya Insurgent turun drastis ke 28%. Walaupun kurang sukses, teman Pro 2 film ketiga pun tetap mereka produksi, dan sayangnya Allegiant dikritik karena berbeda dari novel sehingga hanya mendapat skor kritikus 11% tuh. Bayangin teman Pro 2 dari 41 ke 11 di Rotten Tomatoes. Makanya kalau kita ngomongin soal adaptasi dari novel pun ya memang kita pasti sebagai, mungkin sebagai pembaca ya teman Pro 2, pasti punya bayangan yang sangat-sangat luas. Misal nih contoh, kalau kita ngomongin soal adaptasi yang sering dibahas kan kayak Harry Potter, The Hunger Games, Dylan gitu ya. Itu sangat-sangat bagus, jujur. Jujur sangat bagus. Tapi kalau kita ngomongin Harry Potter yang sekarang, yang di teman Pro 2, yang serial terbaru itu loh, jadi kayak Harry Potternya dijadikan serial, itu baru banget dan itu dapat kritikan yang sangat-sangat mungkin dari pencinta The Potters gitu ya, film Harry Potter. Jadi kayak kok begini ya gitu, karena banyak hal sesimpel ini deh. Severus Snape itu digambarkan di novelnya, ini seingatku ya, correct me if I'm wrong teman Pro 2. Jadi kalau dari novelnya dijelaskan Severus Snape ini adalah profesor yang kalau dilihat dia punya kulit putih pucat seperti pokoknya menyeramkan sekali. Nah sedangkan ketika diperankan ulang nih ya sama Papa Esedu itu kurang menggambarkan seperti yang di novel teman Pro 2. Jadi kayak, oh lumayan beda ya sama yang di novelnya. Bukan lumayan, bahkan banyak kritikan juga kayak, beda banget ini, janganlah kayak gini, tolonglah ini. Ya mau gimana, sudah terjadi gitu ya teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, memang ada beberapa sebagai pembaca gitu ya kan, pasti pengennya kayak ya Severus Snape is Alan Rickman gitu loh. Walaupun ya kalau kita mencari mungkin Alan Rickman selanjutnya ya susah kali ya teman Pro 2. Tapi intinya gitu deh, kalau kita ngomongin soal film adaptasi gitu ya, itu akan berat sekali buatnya karena sebagai pembaca punya referensi masing-masing.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati. Jadi

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya, masih di Sore Ceria bareng aku Habibi, dan kita masih ngomongin soal novel yang menjadi film atau manga yang jadi live action atau buku-buku yang biasanya tuh kita pasti apa ya, kalau kita ngelihat kita kalau bukunya menceritakan tentang karakter ini, nanti pasti di filmnya seperti ini. Ternyata tidak gitu ya. Karena memang banyak banget hal-hal yang seperti itu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ngomongin soal mungkin kalau fans yang lebih suka versi novel itu karena lebih detail biasanya. Karena buku kan tebel ya, teman Pro 2. Jadi pasti banyak yang bisa diimajinasikan, terus kayak ini karakternya kayaknya bakal seperti ini deh. Nah, kalau film itu mungkin orang-orang lebih suka ke visualnya. Yang tadi aku bilang, misal nih kita ngomongin soal One Piece deh. Aku bukan pembaca komik One Piece gitu. Dan aku juga bukan penonton anime One Piece. Jadi ketika aku nonton live action, itu fine-fine aja, bahkan kayak wih keren ya gitu. Tapi ketika ada teman-teman aku yang sudah membaca One Piece atau menonton anime One Piece, semua merasa kayak kok kurang ya, kok ini ya, kok itu ya gitu. Karena memang kita gak bisa berharap ke sebuah film atau serial live action atau adaptasi sebuah novel, adaptasi sebuah komik. Karena kenapa? Karena itu tadi aku bilang, satu, budget. Bisa jadi budget. Kedua, bisa yang lebih realistis adalah durasinya, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin durasinya, ya gak bisa dong setebel itu, sedetail itu. Coba deh kita bikin live action Detektif Conan. Kan gimana gitu loh, ribuan gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya ngomongin live action Conan mungkin bisa beberapa. Nah, salah satu yang menurutku kalau live action yang akan bagus tapi bakal susah banget itu adalah Naruto Shippuden. Karena CGI-nya, wah itu bener-bener sih teman Pro 2, kayak kamu harus bikin sedetail mungkin gimana bentuk Rasengan dan gimana bentuk Chidori gitu. Jadi kayak ya sesusah itu gitu. Walaupun kalau kita ngomongin Naruto, ya cuma 500 episode lah. Yang Shippuden ya, teman Pro 2. Yang Shonen Jump beda lagi tuh. Jadi kayak banyak yang bisa dibuat gitu dari Naruto yang episodenya cuma 500-an. Ya gimana dengan yang ribuan gitu. Jadi kalau kita berekspektasi tinggi pun sebenarnya gak apa-apa banget. Namanya juga pecinta ya gitu ya. Tapi ya pasti ada minus-minusnya yang mungkin tidak sesuai dengan novelnya gitu. Makanya kalau kamu memang pencinta film, pasti kamu akan merasa kayak bagus. Tapi kalau misalnya kamu pembaca gitu ya, pembaca novelnya, kamu pasti ngerasain ada hal-hal yang berbeda gitu dari sudut pandang bacamu dengan apa yang dijadikan sebuah film. Tapi apakah itu salah? No, sama sekali tidak salah, teman Pro 2. Apalagi kamu punya imajinasi masing-masing. Jadi jangan terlalu lebih ke arah mungkin sebagai fans penonton dan fans pembaca gitu ya, jangan terlalu keras lah ya banding-bandingin ya, karena ya semuanya punya anunya masing-masing lah ya. Karena mungkin ketika difilmkan ada beberapa hal yang memang tidak boleh gitu dan ada beberapa yang boleh. Jadi memang kita gak bisa bilang kalau filmnya jelek novelnya bagus, novelnya jelek filmnya bagus, ya gak bisa kayak gitu juga teman Prodo. Karena semua punya detailnya masing-masing. Dan kalau kita ngomongin novel dan film mungkin beda, tapi sama-sama bisa bikin kita suka sama ceritanya. So itu aja teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini. Dan aku balik lagi nanti di Tonight Corner di jam 7. Kita bakal ngebahas banyak lagi. Kita bakal ngebahas komunitas nih teman Pro 2 ya. Aku akan menemani di malam minggu kamu hari ini teman Pro 2.

0: selanjutnya. Mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: 那些。
1: Sosok Kabayan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan komik. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan bernama

Tatapong. Tatapong merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis blangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 lalu, Tatapong secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, Tatapong merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50 x 50 cm. Semua variasi Tatapong tersebut mempunyai keunikan masing-masing. Tatapong biasa dijual dengan harga Rp20.000 per potong atau lebih murah tergantung pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Oke teman Pro 2, merapati jam 7 nih ya. Masih barengan sama aku Habibie di Tonight Corners. Dan aku bakal ngebahas komunitas mungkin yang lagi rame-ramenya nih ya teman Pro 2. Komunitas action figure di Indonesia yang sekarang tuh pertumbuhannya sangat-sangat signifikan teman Pro 2, terutama sejak tren koleksi mainan menjadi bagian dari gaya hidup dan edukasi anak. Dari penggemar anime, film superhero hingga orang tua ya cari mainan edukatif tuh, komunitas ini makin beragam teman Pro 2, yang mana aktif selalu di platform digital. Yang dimana kalau kita ngomongin soal gak hanya action figure teman Pro 2, tapi ada juga yang lagi rame-ramenya banget itu ada kartu tuh ya, koleksi-koleksi kartu. Dan jujur kalau ngomongin koleksi kartu itu biasanya sih kartu, kalau dulu ya kartunya tuh selalu kartu Yu-Gi-Oh teman Pro 2. Tau gak sih kartu Yu-Gi-Oh yang belakangnya warna coklat kayak, ya gitu deh pokoknya. Mungkin kalau kamu dulu pernah main sama kita main itu. Kalau yang sekarang teman Pro 2, orang-orang lagi rame banget itu sama kartu-kartu kayak Pokemon tuh teman Pro 2, yang sangat-sangat aktif tuh ya. Dan biasanya mereka tuh berada di beberapa sosial media gitu ya teman Pro 2. Mereka punya grup forum gitu, dan itu tuh biasanya buat diskusi atau jual beli kartunya. Bahkan kalau kamu belum tahu nih teman Pro 2, for your information ya, kemarin itu aku ada lihat di salah satu sosial media teman Pro 2, Rafael Stroke ya itulah pokoknya ya. Nah si Rafael ini teman Pro 2, dia itu waktu itu dia datang ke salah satu orang kolektor kartu gitu ya, kartu mainan. Dan yang dia lakukan adalah di situ dia beli tuh teman Pro 2. Kalau mau tahu harganya boleh kali aku spill kali ya dikit-dikit. Satu kartu bisa aja nih ya. Nih kayaknya yang paling murah, the cheapest one is 2 juta. Satu kartu teman Pro 2. Jadi begitulah namanya juga koleksi ya, mau koleksi apapun itu ya pasti ada value-nya masing-masing teman Pro 2. So nanti aku bakal lanjut lagi setelah azan Isya di jam 19.28 teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Sabar itu sulit, karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

Nah kalau kita ngelihat contohnya nih teman Pro 2, mungkin ada yang namanya nih ya Faisal Rafli Al-Fairus. Nah dia ini seorang kolektor sekaligus pemain kartu Pokemon juga teman Pro 2, yang mulai nekunin hobinya tuh dari 2024. Dia tuh awal mula tertarik karena gak sengaja gitu loh teman Pro 2, dia ngunjungin sebuah event Pokemon di Jakarta waktu itu. Jadi dari pengalaman itu dia mulailah untuk cari tahu lebih dalam tentang permainan Pokemon Trading Card ini atau TCG ya teman Prodo, dan akhirnya dia rutin membeli kartu lewat berbagai platform. Jadi dari hobi gitu ya. Nah kalau kita ngomongin hobi memang gak pernah ada habisnya teman Prodo, dan kita tidak bisa menjelekan hobi orang lain ya, karena punya semua orang punya bahagianya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang Pokemon atau mungkin yang paling baru banget nih teman Prodo, action figure yang dia mengeluarkan banyak banget. Jujur dari ada superhero, ada Marvel, ada Transformer juga, terus Naruto, ada banyak banget lah pokoknya ini. Jadi dia tuh semacam blind box teman Pro 2, mungkin kau pernah lihat. Nah itu salah satu action figure yang harus dirakit dulu tuh teman Pro 2. Dan itu juga lagi rame-ramenya tuh teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu misalnya ada hobi semacam itu dan itu membuat kamu bahagia, ya why not gitu loh teman Pro 2.

0: Okay.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari YouTube.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Gak terasa teman Froruga, kita di ujung Tonight Corners nih ya. Aku sudah nemenin kamu dari jam berapa tadi? Jam dinding? Enggak, jam 3 teman Froruga. Jadi kalau kita ngomongin soal perkembangan gimana sih komunitas-komunitas mainan itu sekarang menurut aku udah semakin apa ya, semakin besar dan semakin banyak peminatnya. Mungkin kalau kita ngomongin soal zaman dulu kita sebagai anak kecil kita sukanya mainan mungkin Tamiya, mungkin ya pokoknya apapun itu yang berbentuk mainan. Sekarang anak kecil sukanya mainannya gadget gitu ya, digital, game online, game offline, apapun itu. Dan ternyata ketika kita ngomongin soal komunitas, ya komunitas yang isinya ya kita-kita lagi gitu. Jadi kayak ya udah ada komunitas mainan, komunitas action figure, komunitas Pokemon card, ada komunitas mungkin mobil-mobilan, diecast gitu ya. Ya isinya ya orang-orang anak-anak yang kemarin itu yang waktu kecil ya buat kita-kita lagi gitu loh teman Pro 2. Ya mungkin untuk adik-adik Gen Alpha gitu ya. Ya semoga mereka bisa kayak kita, bisa kayak kita. Kok tiba-tiba nyuruh? Enggak, maksudnya lebih ke arah lebih bagus ketika mereka tidak menatap layarnya terus gitu loh teman Pro 2. Karena ada hal yang membuat kita bahagia dulu, kayak kita main kelereng, entah kita main bola di luar. Itu tuh sudah bahagia dan sehat gitu loh. Nah kalau sekarang tuh aku tuh ngelihat ada anak kecil juga matanya sudah minus gara-gara dari TK sudah main HP. Akhirnya karena terbiasa gelap-gelapan main HP jadi sakit matanya. Itulah teman Pro 2 kenapa menurutku ketika ada komunitas seperti ini fine-fine aja kok anak kecil kalau mau ikutan komunitas. Tapi ya jangan terlalu memaksakan, karena kan ya harganya juga gede-gedean tuh teman Pro 2. Jadi sekedarnya aja lah ya kalau mau ikut-ikutan. So aku akan pamit nih teman Pro 2, karena setelah ini akan dilanjutkan dengan suara siar yang lainnya. So aku Abibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Prodo, waktunya kamu mendengarkan Prodo Update tepat di jam 20 bersama suara saya Habibie. Informasi pertama, penyanyi Ariana Grande resmi merilis Hate Date I Made You Love Me, single utama dari album studio ke-8 yang bertajuk Fatal. Lagu bernuansa mid-tempo tersebut mengangkat tema perpisahan dengan balutan vokal lembut dan aransemen yang santai. Perilisan ini sekaligus menandai dimulainya era album Fatal yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang. Sebelumnya, Ariana menyebut Hate Date I Made You Love Me sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis, sehingga kehadirannya menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemar. Informasi kedua, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-21 pada sesi latihan bebas kedua FP2 Moto3 Grand Prix Italia di sirkuit Mugello. Pembalap Honda Tim Asia itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 56,14 detik dan belum mampu meningkatkan posisinya ke barisan depan. Sementara sesi FP2 dikuasai oleh Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajol yang membukukan waktu tercepat 1 menit 55,5 detik. Informasi terakhir, FC Barcelona resmi mengumumkan perekrutan winger Anthony Gordon dari Newcastle United menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Gordon dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Barcelona menyebut performa impresif pemain asal Inggris itu terutama saat menghadapi mereka di babak 16 besar Liga Champions musim ini menjadi salah satu alasan utama di balik transfer tersebut.

Hai teman Pro2, selamat malam. Gimana malam minggu kamu? BTW aku tadi tuh kan mikir ya di jalan, kok dingin banget sih cuacanya, dalam hatiku berkata. Ternyata diriku ini lupa teman Pro2, kalau emang ya seharian tadi kan emang kondisi cuaca di kota Samarinda dilanda hujan, walaupun memang gak yang kenceng-kenceng banget ya hujannya ya, tapi tetap aja ada hujan gitu loh. Jadi kayak, oh iya tadi kan ada hujan ya, ya Allah, ternyata hujan teman Pro2. Well, aku bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Yang pastinya kita bakal ngobrolin yang seru-seru, apaan tuh? Tungguin aja.

0: Komplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Komplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, Lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: malam ini.
1: Aduh. Halo, halo.
0: Halo, iya yeah, selamat yeah. siang.
1: Tiba-tiba ada dua suaranya ya kak.
0: Ada dua suara, oh my god, ada anak kembar.
1: Kembaran aku Lutfi Nino.
0: Iya, dan aku adalah Vera Yahya. Apaan Lutfi Nino Vera Yahya? Jadi kebetulan Lutfi ini kembaran aku, teman pro 2, dia adalah buaya putih.
1: Aku buaya putih, kakak buaya apa?
0: Buaya darat tuh, enggak dong ya.
1: Kebetulan kita bedanya 10 tahun ya.
0: Iya, 10 tahun perbedaannya. Tapi kita mah kembar.
1: Iya, kembar, ya kan? Kembar.
0: Kembar banget sama produk. Identik lagi. Saking identiknya orang tuh sampai bisa kenalin kita. BTW, lo. Ya Allah, teman-teman, kalau ini tadi live ya, kamu akan melihat meja ini hampir terguling, gulindang. Tolong Lutfi, ya Allah, ya Robi.
1: Kontrol, oke.
0: Okay. Ya kontrol. Yeah. Tarik nafas, tahan selamanya.
1: Oh ya Allah, mati dong. Nanti.
0: Betul, Bi. Kita kan malam ini kan ngomongin tentang music and music.
1: Okay.
0: Nah, malam ini kita bakal ngomongin tentang... Oh, kasih.
1: High five. Aduh, nomor satu di hati.
0: Betul, high five itu masih di... sekarang India atau gimana sih? Atau masih barengan sama label?
1: Masih. Kayaknya udah ada label tersendiri gak?
0: Oh, dia udah punya label sendiri.
1: Namanya kayak apa sih?
0: Hi-Fi Records.
1: Bukan Hi-Fi Records, Kak.
0: Iya, ini tadi tulisannya gitu.
1: Warna kuning kalau gak salah logonya.
0: Label rekamannya dulu di SRN, Merakit
1: Pusat. Oh iya, bagi label sendiri.
0: Musik, Sony Musik Indonesia. Iya, dan sekarang udah punya mereka sendiri. Jatuhnya ini kan labelnya mereka sendiri.
1: Iya,
0: kan?
1: Label mereka sendiri, dan di labelnya itu kalau enggak salah bukan hanya Hi-Fi saja, tapi ada grup band lain juga.
0: Iya, yang warna
1: lain.
0: Kuning ini kan?
1: Iya, Kena Kreatif.
0: Apa?
1: Kena.
0: Kena Kreatif.
1: Iya, itu labelnya enggak sih?
0: Itu labelnya dia sekarang ya?
1: Iya.
0: Tapi BTW ya, ngomongin soal Hi-Fi itu tuh mulai aku mengenal Hi-Fi itu SMP. Aku, kan 2009.
1: Kakak SMP, aku pas.
0: Kamu sama aku tuh beda, kamu 2002 ya?
1: Iya.
0: Kamu sama aku beda 7 tahun, coy. Berarti waktu itu tahun 2009.
1: Aku TK masih belum kenal Hi-Fi itu.
0: Masa sih? Enggak lah, kalau TK ngeri banget.
1: 2009 aku masih TK, Kak.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Ayo.
0: Itu soalnya aku SMA 2009.
1: Aku TK.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Okay. 2009 aku mana sih HP? Enggak, aku harus lihat dulu ya.
1: Entar.
0: Itu aku SMA kelas 1 2009. 2009 dikurang 1995. Nah, waktu itu aku 14 tahun.
1: Iya.
0: Beda umur kita 7 tahun. Kamu SD, coy, kelas 1.
1: Ya, kelas 1. Oh, ya. Enggak jauh-jauh amat, Kak.
0: Kamu kelas 1 SD, aku kelas 1 SMA waktu itu.
1: Aku belum kenal soal pemusikan ini ya.
0: Bukannya dulu kamu suka lagunya Roma Irama waktu TK?
1: Siti Nurhaliza.
0: Oh, cintaku.
1: Tapi jujur ya. Ini di luar topik dikit. Kalau misal aku SD itu ada yang aku suka, Kak. Zaman-zamannya Smash terus Kobe Junior itu tuh hype banget di SD.
0: Iya, benar, zaman SD tuh yang happening tuh grup-grup dari Smash, habis itu nanti muncul X-O9.
1: Oh iya.
0: Kayak apa ya? Jangan kamu membuatku untuk kembali padaku. Obi makin seru banget ya.
1: Terima kasih loh, Kak.
0: Anom, kapan resign nih diganti sama Lutfi?
1: jangan, masih banyak yang mau sama Kak Anom kok.
0: Oh, masih banyak yang mau ya?
1: Iya.
0: Masih.
1: Kok masih ya?
0: Masih.
1: Maksudnya pasti.
0: Sabar ya, Kak Anom. Ya Allah. Atau Habibie aja gimana?
1: Jangan, Habibie baru masih bagus. Jangan. Aduh, udah. Kenapa kayak aku menggesek sesuatu di sini?
0: Iya, udah masih baru disuruh keluar lagi. Astagfirullahalazim. Tapi kalau ngomongin soal Hi-Fi ya, jadi aku tuh mulai ngikutin dari zaman Dea, abis Dea itu.
1: Zamannya.
0: Abis Dea ganti ke siapa sih?
1: Neida.
0: Terus sama yang sekarang, berarti udah tiga kali ganti.
1: Tiga kali ganti, betul.
0: Cuma emang menurut aku tuh Dea itu yang vokalnya paling
1: khas banget gitu. Jadi memang album pertama dan paling khas, dan suaranya itu memang gimana ya, ciri khasnya Hi-Fi banget gitu loh, Kak. Jadi nggak ada. Nah itu ciri khasnya di lagu-lagunya. Akhirnya pada saat itu, Kak, vokalis setelahnya ini mengikuti album pertama.
0: Dan jujur gitu. Ya suaranya Dea itu tuh kayak yang gimana ya karakternya, aku bingung deh. Padahal dia kayaknya
1: imut, melengking gitu ya.
0: Kau membuat dunia. Suara tuh kecil-kecil.
1: Iya, kecil-kecil.
0: Tapi dia pas buat lagu sendiri tuh, kamu dengar enggak?
1: Dengar, tapi aku lupa.
0: Cinta 99% gitu lagunya. Ku padamu gitu.
1: Oh iya, berarti iya. Memang pas keluar di HP buat lagu itu.
0: Iya,
1: oh.
0: Jadi emang kayak tetap dengan karakternya, okay. Dia nggak cocok kalau aku tadi ngikutin ya.
1: Nggak cocok. Oh kakak mungkin nanti.
0: 99%
1: Cocok kak. Nanti ikut audisi aja nanti.
0: Audisi apa? Audisi apa nih?
1: Nanti kalau HiFi ada buka vokalis baru, kakak siap-siap aja.
0: Jadi apa?
1: Gulung kabel.
0: Udah sakit hatiku sama Pro 2. Udah, Pi, cukup.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

So, teman berdua kalau ngomongin emang band-band yang ada di Indonesia, kalau aku sendiri ngeliatnya ya, kayak contohnya Ceylon 7 deh, dari yang mereka awalnya tuh di bawah naungan label, lama-lama ya udah mereka akhirnya ngebuat label sendiri atau malah memilih untuk menjadi indie aja deh gitu. Tapi aku tuh selalu seneng tahu sama musisi-musisi yang ada di kota Samarinda yang makin kesini tuh makin banyak aja karya-karyanya, banyak banget yang mengeluarkan lagu-lagu baru. Pokoknya buat kamu teman pro 2 yang emang sedang menulis lagu, ngebuat lagu, boleh banget langsung aja kirimin ke ini ya. Kemana sih aku lupa? Ke emailnya pro 2 Samarinda di @pro2samarinda@gmail.com. Buat kamu yang pengen lagunya diputerin, buat kamu yang pengen diundang, yang nulis lagu atau kamu orang di balik layar, silahkan untuk datang ke pro 2 Samarinda ngebawain lagu-lagu kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa buang ke sungai ya?
3: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Jangan bohongi hati kamu ya teman Pradua. Kalau emang masih mau sedih-sedih, ya udah sedih aja. Nanti kita lanjut ya ngomonginnya sampai di jam 12 malam. So, jangan lupa untuk cek Instagramnya @rriprodua_samarinda and stay tuned.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: gas, isi bensin, 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Mas, isi bensin 25.000 ya.
2: Sudah ada aplikasinya, Bu.
1: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
2: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
3: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
4: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Hai, jenuh tapi butuh ya kan. Lagi bosan sama suatu hubungan tapi tetap ngebutuhin si doi. Ya gimana kalau kayak begitu. Tapi namanya hubungan itu teman pro dua, pasti ada kok fase-fase dimana yang kayak kita kadang ngerasanya lagi jenuh-jenuhnya. Tapi itu balik ke kamu lagi, gimana sih caranya kamu untuk bisa mengembalikan perasaan itu kembali. Jadi jangan dibiarin gitu aja. Karena yang namanya hidup ya teman pro dua, gak mungkin bakalan yang gitu-gitu aja. Pasti bakalan ada jedar-jedar ya. Betul, aku bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, mending galaunya sama Vera Nino aja. Karena aku pengen banget ngajakin kamu gabungan ke Instagram di @rriprodua sama Rinda, dan di WhatsApp-nya kita di 081258487885. Kita tunggu gabungan kamu.

sang semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Jadi gimana kondisi hati dan pikiran kamu, teman Pro 2? Aman-aman aja atau ternyata malah gak aman? Tapi aku harap sih malam ini kamu isi hatinya, pikirannya, segalanya itu aman-aman aja ya. Karena memang kamu tahu gak sih, mood kita hari ini itu akan sangat mempengaruhi mood kita di esok harinya. Makanya kadang kalau pagi-pagi, aku pribadi nih ya teman Pro 2, yaudah harus banget untuk bikin mood itu sehappy mungkin. Karena kalau misalkan pagi-pagi aja kamu udah gak happy, ya udah dah tuh, bakalan sampai sore itu bakalan yang bete banget.

Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: FM. Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: hidup ini ada-ada aja gong ya. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Ada tiga,
0: ada tiga. Eh, BTW Rangga seger banget hari ini ya.
1: Habis mandi soalnya.
0: Dengar-dengar terakhir mandi setahun yang lalu. Wow, ya.
1: Setahun. Itu kapan ya setahun itu ya?
0: Itu udah. Pas resign dari RRI.
1: Wow, adik.
0: Tapi menurut kamu ya, ini kita udah masuk pertengahan tahun kan? Sedar-derdor apa hidup kamu?
1: Sedar-derdor apa? Lumayan dar-derdor.
0: Happy-nya 1-10?
1: Ya, 1-10.
0: Yes, happy-happy-happy-nya. Kan sesedih-sedih sih sebenarnya. Kan sesedih-sedihnya kita ada happy-nya nih.
1: Enggak, kayaknya 6/10, 6.
0: Ya Allah, sedih banget. 6/10.
1: Happy-nya dong, kan tadi kan nanya happy-nya.
0: Happy-nya 6.
1: Happy-nya 6.
0: Dari 10.
1: Iya.
0: Ya Allah, sedih banget gak?
1: Karena balik happy itu kan ada juga pressure yang dialami juga.
0: Nah gitu, beda, loh. Ini kan happy 6, sedihnya
1: 4 dong berarti kan?
0: Beda. Oh beda.
1: Sedih itu beda skala lagi.
0: 1-10 lagi, iya. Beda skala.
1: Ya udah, happy-nya 10.
0: Sedihnya?
1: Enggak, happy-nya 6 atau 7, sedihnya 10.
2: Ya Allah, lebih banyak sedihnya ya.
1: Iya, soalnya pressure terus tiap hari.
0: Tapi gak apa-apa, menurut aku tuh kayak hidup kita perlu yang kayak gitu deh.
1: Tapi seru kok.
0: Bener, seru. Tantangannya itu seru.
1: Tantangan itu seru. Ketika kita udah achieve tantangan tadi, itu happy banget di situ.
0: Iya bener, rasanya kayak, ya Allah, lega banget.
1: Nah, kita bisa loh di tahapnya itu.
0: Bener.
1: Mungkin awal kita ngerasa, kenapa sih di aku semua pekerjaannya atau kayak urusan permasalahan di aku semua gitu. Tapi pas kita udah
0: ngelewat. Sabar enggak?
2: Ya, itu unuk-unuk banget ya.
1: Oh, iya, maaf ya, maaf ya.
2: Kalau kenapa sih di aku semua, kenapa?
1: Ya, maaf. Tapi ketika kita udah ngelewatin, wah ternyata se-happy ini ya gitu.
0: Bener-bener. Itu kalau Rangga, kalau kamu, Pi.
2: Aduh, kayaknya ini
0: happy-nya,
2: deh.
0: Happy-nya? Gak ada
2: happy-nya. Ada happy-nya. Happy-nya 7 lah atau 8.
0: Oh, lumayan.
2: Tapi ya happy-nya happy-happy banget. Tapi masalahnya bebannya banyak juga.
0: Sedihnya berapa?
1: Berapa persen?
2: Aduh, sedihnya 9
0: deh. Aduh,
1: sama aja.
0: Kayak kita sama deh.
2: Kayaknya gini udah kayak semester. Ini kan aku udah semester 6 dan udah banyak sebenarnya tahun ini ya. Udah terakhir kuliah semester ini. Tapi kita tugas-tugas tuh makin banyak gitu loh kak, kayak beban, kayak kamu harus ngebitin jurnal, sampai jurnal tuh ada 5 kak.
0: Oh iya, aku nggak ada jurnal dulu ya.
1: Kayak enggak ya, gitu ya. Jadi kayak, ya Allah, sedih dulu ya.
0: Kita nggak sedih sih.
2: Banyak banget, jadi itu udah jurnal skripsi lagi nih mau sempro kan, jadi itu semuanya beban kayak batu di kepala gini nah.
0: Zaman aku dulu kuliah, aku nggak ngerasa kuliah tuh beban, biasa aja.
1: Iya, kayak aku juga nggak ngerasa gitu.
0: Cuman gini, aduh skripsian, gitu aja, cuman nggak yang beban banget gitu.
1: Bener-bener sama.
0: Cuma kalau ditanya S2 lagi, enggak.
1: Tapi kalau misalnya disuruh lewat skripsi aku mau. Skripsinya doang, tapi disuruh kuliahnya lagi.
0: Aduh, enggak kayaknya. Enggak.
2: Tapi ini kenapa aku datang ke sini juga? Karena fase-fase itu udah lewat. Udah mulai lewat lah, Kak. Ini jadi aku agak lenggang.
0: Emang kamu ini udah skripsian, Pi?
2: Ini udah mulai, ini mau sempro.
0: Oh iya.
2: Bulan Juni.
0: Ih, keren banget, cepat lulusnya. Anaknya paman.
2: Anaknya paman siapa nih? Nggak tahu, produen nih.
0: Iya, anak paman Irsa. Soto terenak di Balikpapan.
1: Tiba-tiba promosi. Tapi kalau misalnya di KPR sendiri berapa nih? Dari 1-10 untuk kebahagiaannya.
0: Bulan tahun ini ya, happy-nya 9. Sedihnya 10. Kayak dar-dar banget. Sumpah, aku pikir kayak... tapi aku tuh ngerasa ya, mungkin... Karena aku anak, soalnya aku anaknya tuh ini banget tau guys, apa sih? Kayak bahasanya tuh yang apa, afirmasi ke diri, bukan afirmasi, kayak sugestinya kuat juga. Jadi aku tuh kalau misalkan ngerasa ibadahku lagi gak bagus, kayak aku gak bakal baik-baik aja deh.
1: Iya sih.
0: Dan kayak tiba-tiba itu terjadi, hal-hal yang tidak menyenangkan itu jadinya gitu.
1: Tapi kenapa ya, setiap kita selesai ibadah tuh kayak bahasa tenang, damai, nyaman gitu gak
2: sih? Tapi itu bagus.
1: Iya kan?
2: Iya, memang efeknya itu.
0: Iya benar.
1: Makanya kalau misalnya kamu mau happy, mau bahagia, kayaknya banyak ibadah deh gitu.
2: Tapi bagus bener, tau, maksudnya dari kafe-nya bilang kalau misalkan sugesti kakak tuh bagus, malah jadi ibadah. Terus nanti setelahnya juga apa, kepingin gak aja terjadi apa-apa gitu.
0: Bener, makanya kadang tuh aku suka sebel misalkan ada orang yang bandingin hidup kita. Misalkan kayak fine-fine aja, padahal ya sesukses-suksesnya orang, dia bakal ngebandingin dirinya sama orang lain juga coy. Iya kan? Aku aja kadang tuh kalau misalkan ngelihat si ABC, ya kok enak banget sih hidupnya.
1: Iya lagi.
0: Kok dia bisa begini, bisa begitu ya?
1: Kadang-kadang gitu. Kita kan lupa, kayak ternyata dibalik kenyamanannya mereka ada usahanya juga.
0: Bener, betul, yang betul kita nggak pernah bener tahu, dia nggak nyeritain, dia cuma pamer happy-happynya aja.
1: Iya, ya, kadang memang nggak semua orang tuh harus tahu susahnya kita nggak sih?
0: Bener, bener, iyalah. Ngapain susah dibagi-bagi, nanti udah happy baru kita bagi-bagi.
1: Bener, ya, betul.
0: Kan? Tiba-tiba tahun ini kita jalan trip ke luar negeri, gitu, tegak nyata aja. Iya,
1: nabung yuk.
2: Tiba-tiba.
0: Orang-orang tripnya
2: wacana.
0: Iya, bener. Orang-orang tripnya kesini-kesini, kita tiba-tiba kemana yang mahal, gitu. Kita gak pernah tahu.
1: Kita gak pernah tahu.
0: Tripnya umroh.
2: Masya Allah.
1: Banget ya Allah. Wujudkanlah ini ya Allah.
0: Tripnya haji tahun depan, haji perut.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: cuma pro dua ya. Hidup tuh serder derdor ini enggak sih?
1: Betul. Aku tuh juga enggak nyangka tahun ini ya, maksud tahun ini ya. Itu dag-dagnya luar biasa, Kak. Kayak wah, udah kayak ugusan yang mah aku kan lagi beli papan ya.
0: Ada telepon. Kita angkat dulu ya.
2: Mau denger dong.
0: Bukan mau denger, ikutan ngobrol. Apa ini, siapa yang telepon? Wah, to the you.
2: Wahyu, hai.
0: Hai Wahyu. Aduh. Batuk terus Mbak Haji yang satu ini ya.
3: Selamat malam.
0: Halo Yuk.
3: Iya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Wahyu. Kamu lagi batuk
2: ya. Mungkin bisa diceritain kejadian horor waktu itu gimana?
3: Lagi sakit ini.
0: Apa?
2: Oh, lagi sakit.
0: Eh, tapi suara kamu bagus banget loh.
2: Makasih.
0: Bukan Wahyu.
1: Wahyunya.
2: Wahyunya, maaf.
3: Aduh, hai. Lagi sakit ini.
0: Oh, ih, suaranya bagus banget. Sakit apa Yuk?
3: Lagi sakit ya, biasalah.
0: Batuk pilek ya?
3: Gitu.
0: Oh, iya, flu.
2: Cepat sembuh. Karena kan memang cuacanya memang enggak anu ya, enggak
1: ya, ya, betul.
0: Iya. Benar. Eh, BTW yuk, kita mau nanya, hidupmu di tahun ini happy-nya pertengahan tahun ya. 1 sampai 10 di angka berapa?
3: Happy-nya ya mungkin 4 kali ya dari 10.
0: Kenapa?
3: Selebihnya 6-nya ya sebaliknya.
0: Oh, kalau happy-nya 4 per 10, sedihnya 6 per 10.
3: Iya, kurang lebih kayak gitu.
0: Oh.
2: Apa yang ngebuat kamu kayak milih 4 ini buat happy-nya kamu? Apa ada triggernya kamu kah atau gimana nih, Wahyu?
3: Ya, banyak hal sih yang bisa bikin aku kurang happy. Apalagi di pekerjaan aku sekarang.
0: Oh iya.
3: Iya. Ya, aku gak bisa jelasin secara detail. Ya pribadi. Tapi yang jelas aku ngerasa kayak kurang happy aja pas aku kerja di sini. Ada aja masalah-masalah yang aku hadapi. Dan ya, happy-nya cuma di waktu aku gabungan di radio, atau saat aku bikin konten, ataupun saat aku nonton-nonton gitu. Itu aja happy-nya. Habis itu selesai, misalnya sudah selesai semua itu, ya balik lagi galau lagi. Ya kepikiran juga sih mau cari kerjaan lain gitu.
2: Okay.
3: Itu jadi dilema juga. Mau bertahan di sini, situasinya kayak gini. Tapi mau cari kerjaan lain susah gitu loh. Zaman sekarang kan wah susah cari kerja ya.
0: Benar.
1: Betul.
3: Kalau nggak punya pengalaman yang bagus.
2: Tapi dari Wahyu,
3: Iya gitu.
2: Oke. Tapi dari Wahyu sendiri ada nggak sih kayak temen buat cerita gitu kalau kesannya Wahyu?
3: Pro 2.
2: Cuma pro 2 aja ya. Nggak apa-apa. Wahyu sering-sering aja untuk telpon di Pro 2, dijaga malam. Nanti kita bisa sharing-sharing.
3: Iya, Pro 2, Pro 4. Iya, itu jadi salah satu hiburan aku. Satu-satunya teman ngobrol gitu. Di sini kan ya sendiri aku, enggak ada teman juga. Teman ada sih, cuma ya gitu-gitu doang sih. Nah, mereka ya punya dunianya sendiri gitu. Ya aku kan punya keterbatasan juga ya, aku sadar diri. Jadi gak bisa juga masuk di circle mereka gitu loh. Gak bisa masuk di circle mereka. Mereka mungkin tipe persahabatan dan pertemanan mereka bukan orang seperti aku. Gitu.
0: Aku sampai menghela napas yang sangat dalam banget.
3: Makanya aku gabungan di Pro 2 itu cuma ya mencurahkan puisi ataupun ya curhat-curhat kecil lah. Ya walaupun gak bisa semuanya aku curhatkan ya. Karena memang publik. Jadi ya walaupun sedikit-sedikit aja itu lumayan bikin aku lega gitu. Karena ada orang yang bisa mendengarkan aku. Ya walaupun itu cuma beberapa menit dah. Setelah tutup telepon udah hilang gitu aja gitu.
0: Tapi setidaknya ngobatin hati kamu ya Yuk ya.
3: Iya.
0: Duh, tapi BTW ya, dengerin cerita-ceritanya Wahyu itu tuh kayak ngebuat aku tuh harus ayo semangat yuk Wahyu, dengan ibaratnya dari cerita-cerita, banyak ceritanya Wahyu tuh kan tahu ya, enggak dan Lutfi ya, kayak gimana yang dia alamin. Tapi kamu tuh hebat banget Wahyu, sekuat itu gitu loh ibaratnya. Dan apa ya, orangnya nerima banget atas apa yang dia miliki. BTW Wahyu tuh suka buat konten di YouTube, kesehariannya gitu.
2: Tapi BTW ini kan kayak pertama kali aku kayak ngobrol sama Wahyu by telepon kan, karena
0: juga... Tapi Wahyu tahu enggak sama Rangga?
3: Rangga
0: dulu
3: pernah ketemu atau
0: 2 tahun Rangga siaran di 2 tahun ya?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun siaran di RRI, tapi tahun lalu udah resign.
2: Ya maksud kan baru pertama kali dengar Wahyu by telepon hari ini. Kayaknya memang kayak tadi Kak Vera ngomong, ternyata banyak hal yang kamu udah lewatin, tapi kamu orangnya ya udahlah gitu, tetap menjalani hidup kamu. Meskipun memang mungkin kamu ada pertimbangan-pertimbangan dalam hidup kamu, entah itu keluar dari pekerjaan sekarang sebagainya, tapi menurut aku apapun yang bakal menjadi pilihan kamu nanti di akhirnya, semoga itu menjadi pilihan terbaik buat kamu. Kamu bisa lebih bahagia, kamu bisa lebih menikmati hidup sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan sejak lama gitu. Mungkin bisa terwujud segera gitu Wahyu ya.
3: Iya. Iya, karena aku enggak punya teman sekarang tuh ya salah satunya karena pengalaman di waktu sekolah juga aku sering dibully. Jadi rasa trauma aja kalau punya teman tuh, wah itu rasanya trigger betul. Apakah mereka akan membully aku ya gitu.
2: Oke, no, jangan berpikir begitu. Jujur ya Wahyu, aku juga dulu pernah ada momen kayak begitu juga, kayak kamu juga dulu sempat lah dibully di zaman SD, SMP, SMA gitu. Tapi kita harus yakin sama diri kita Wahyu, kalau misalnya kita punya sesuatu dalam diri kita yang ini bisa membuktikan ke banyak orang kalau kita spesial, kita berbeda dengan mereka. Jadi kamu harus percaya dengan kemampuan diri kamu, percaya bahwa kamu bisa membuktikan ke orang-orang apa yang mereka pikirkan itu berbeda Wahyu.
0: Betul. Benar, tapi benar tau. Karena jujur Wahyu pernah dibully, aku pun juga pernah dibully juga Wahyu. Kayak rasanya juga memang pada akhirnya tuh ngebuat kita jadi, tapi sebenarnya karena dibully itu enggak, kita jadi pilih-pilih teman akhirnya.
2: Enggak masalah pilih-pilih teman.
0: Bener, enggak apa-apa masalah, enggak masalah pilih-pilih teman. Malah yuk, aku tuh tersadarkan ketika baru aja tersadarkannya Wahyu awal tahun. Ternyata jangan jadi orang yang people pleaser. Enggak apa-apa deh dibully, yang penting punya teman banyak. Enggak apa-apa deh harga diriku diinjak-injak, yang penting aku enggak kehilangan teman.
2: Betul.
0: Wahyu enggak. Dia kayak enak aja, enggak bisa gitu. Kamu keren tau yuk, enggak banyak orang yang bisa maksudnya untuk kayak
2: tegas untuk memilih jalannya.
0: Benar iya, banget.
3: Aku berusaha untuk gini sih. Berusaha untuk menghadapi kesendirian gitu, walaupun rasanya kadang-kadang sepi juga. Kadang-kadang pengen mencari teman gitu ya, salah satunya gabung-gabung kayak gini, siapa tahu iya dapat teman gitu kan harapannya.
0: Bener.
3: Tapi ya walaupun cuma beberapa menit nelpon ya udah hilang, habis itu ya udah. Makanya aku tuh kalau udah gabungan bawaannya, wah kapan ya besok datang lagi ya, bisa gabungan lagi nih gitu, jadi ada teman ngobrol lagi gitu. Jadi sangat-sangat memimpikan pengen punya teman gitu. Ya gitu aja sih.
0: Aku tuh kayak malam ini benar-benar biasa sama Wahyu tuh, kita tuh ada bercanda-bercandanya enggak mungkin.
2: Kok gak ngajak-ngajak sih?
0: Iya, mohon maaf, ada udah resign. Lupa, kamu juga magangnya udah kelar.
2: Iya, maaf.
0: Pasti tuh ada lucu-lucunya, ketawa-ketawa. Cuma mungkin sekarang ini juga Wahyu lagi gak fit ya Wahyu ya. Terus jadi kayak wah, aku jujur dari tadi cuma menghela napas dan lagi-lagi kayak ayo bersyukur. Wahyu aja bisa banget nih dengan cerita-ceritanya dia yang banyak itu. Wah, kenapa aku enggak bisa? Thank you loh Wahyu.
3: Iya, ini ada kalau gitu aku pecahkan dengan satu tebak-tebakan deh.
0: Oh, apa? Ya, apa tuh? Asik.
1: Penasaran
0: dia
1: deh.
0: Dia pilek aja masih ada aja gimmicknya.
3: ikan apa yang kalau udah kita mau beli itu enggak bisa ditunda-tunda gitu. Enggak bisa ditunda-tunda, pokoknya harus beli sekarang juga.
2: ikan-ikan apa yang kalau dibeli ya, harus saat itu pokoknya juga.
3: Saat itu juga beli.
0: Yang, ikan apa yang ikan apa yang
2: ChatGPT pasti kan bocah.
1: Pak Mega jangan cek ChatGPT.
3: Jangan nyontek ke.
2: Soalnya kita belum belajar.
0: Ikan apa yang harus apa tadi?
2: Harus
3: yang enggak boleh ditunda-tunda.
2: Boleh ditunda, harus saat itu juga kita mau. Kita harus beli saat itu
3: kalau
2: juga.
3: Kalau mau ya saat itu juga gitu.
2: Kenapa ya? Kan kamu tujuannya iya.
0: Oh, bukan.
2: Lain dong.
0: Ikan haruan.
2: Kok haruan?
0: Apa? Apa? Apa kok kompi?
1: Enggak tahu, enggak kepikiran ikan apa.
0: Emang bisa mikir. Emang bisa mikir.
2: Mikir masalah.
0: Ikan apa yuk?
3: Iya, ini agak receh sedikit sih.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, awas kita enggak ketawa ya. 1 2 3.
3: Ikan cakalang.
0: Lucu. Ikan cakalang.
2: Mau cakalang, enggak mau nanti.
3: Iya, enggak bisa nanti, maunya cakalang.
0: Saibut banget sih yuk. Kocak. Ikan cakalang. Maunya cakalang. Nama
2: becak. Nama ecak ecak.
0: Nama ecak ecak. Cakalang.
2: Elah maunya cakalang.
0: Cakalang. Lucu.
3: Aku baca puisi ya.
0: Apa?
3: Sempat gak ya?
0: Sempat. Silahkan Wahyu.
3: Bentar.
0: Cakep. Oh puisi.
2: Puisi.
0: Bukan pantun.
3: Bukan pantun. Iya, ini hitung deh.
0: 1, 2, 3.
3: Gerimis jatuh tanpa sempat memilih bumi. Mengalir tenang di antara sela batu yang bisu. Ada jarak yang membentang tanpa kepastian. Seperti bayang yang menanti giliran untuk terbaca. Keterbatasan ini menjelma kabut pagi, samar, dingin, dan harap disalahartikan. Nah, dan kerap disalahartikan maksudnya. Saat tangan ingin meraba jabat yang tulus, yang tersisa hanyalah hembusan angin yang lalu. Tanya itu tumbuh di sela-sela waktu. Mengapa penerimaan menjadi begitu mahal harganya? Menyaksikan dunia berjalan dengan porosnya sendiri, meninggalkan retakan kecil yang tersimpan rapat, namun di dalam ruang yang paling senyap. Bukan dendam yang dipelihara, bukan pula amarah. Hanya ada sekeping sabar yang sedang tumbuh, menjaga asa agar tetap utuh meski tanpa Rio. Itu aja deh.
0: Wih, Wahyu, thank you banget gabungannya. Wahyu, semangat ya. Setiap kamu gabungan di Pro 2, aku pun Rangga, Lutfi juga akan selalu ngedoain bahwa semua usaha kamu, semua apapun yang kamu laluin pasti bakal membuahkan hal yang sangat indah, karena pasti ujian yang kamu sedang lewatin saat ini pasti bakal ada jawabannya.
1: Amin. Betul. Pasti ada suatu saat ada balasan kebaikan atau ujian kamu yang saat ini yang kamu hadapi. Dan aku yakin karena aku juga pernah di titik terendah aku kak, dan itu aku langsung kayak down banget. Tapi setelah itu aku menanamkan rasa untuk bersyukur ke dalam diri aku, dan akhirnya menjadi lebih baik aja gitu.
3: Iya, harapannya mudah-mudahan aja Pro 2 bisa selalu menjadi teman terbaik aku.
0: Wahyu, thank you. Cepet sembuh ya Yu.
2: Sembuh.
3: Iya, jangan lupa kalau ke pasar cari ikan cakalang.
0: Oke, aku hari ini mau makan ikan cakalang.
2: Aku mau makan cakalang.
0: Cakalang, mati. Cakalang
1: juga ya,
2: kak. Mati.
0: Anaci, cuma yang nggak boleh gitu ya. Waalaikumsalam. banyak ngambil napas deh pokoknya. Tapi thank you banget Wahyu, kamu harus semangat terus apapun itu yang terjadi. Dan kamu harus sangat mencintai dan menyayangi diri kamu. Karena kalau kamu gak bisa nyayangi diri kamu, ya siapa yang mau nyayangin?
2: Bener.
0: Ya kan, kita harus pede dulu sama diri kita ya Wahyu.
2: Sayangilah diri kamu sebelum kamu menyayangi orang lain.
0: Asik. Tuh, tolong ngaca kalian ya.
1: Udah, mana kaca ya? Mana kaca?

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ini ya teman Pro 2, ada aja gongnya. Yang misalkan kayak lagi mau makan diajak ngobrol orang.
1: Itu gong-gong.
0: Nyerot abis itu.
1: Enggak apa-apa kan, enggak apa-apa.
0: Habis itu kayak begini loh. Emang lagi makan, kan enggak ada yang lagi makan.
1: Oh iya betul.
0: Enggak boleh makan di studio, teman Pro 2. Ya kan, lagi makan tiba-tiba kayak misi Mas jalan M Yamin di mana ya?
1: Oh iya,
0: betul. Dulu tuh aku pernah mau buat challenge tahu guys.
2: Menyala ya ternyata ya.
0: Menyala gimana sih Anda? Dulu tuh aku sempat mau buat ini tahu, mau buat challenge.
1: Apa tuh
0: kan? Siarannya Pro 2 malam hari misalnya kayak makan pedes ke kan nanti makannya di pantry tuh. Pas mau calling nahan jangan ada kayak suara kayak
2: bisa
0: gitu
2: lagi.
0: Kan. Aku pernah tahu. Jadi kan makan nih di MD kan. Kami punya ruangan khusus MD teman Pro 2 yang list-list lagu. Terus lagi makan gado-gado, gado-gadonya pedes, terus dibilang kayak Kak Vera calling. Oh ya. Jadi sama Pro 2 buat kamu sendiri yang emang pengen cobain untuk berkunjung ke tempat yang
2: pedesnya enggak sih, tapi kayak ada yang nyangkut yang kita
0: enggak nih pedes enggak?
1: Pedes banget.
2: Bukan nahan yang pedes yang tapi kayak pas kita ngomong sambil nahan pedes nahan ada yang kayak
0: aliur di sini iya, juga. Enggak, gitu. Lagian kalau itu kok baru tuh akhirnya aku matiin sebentar baru ku taruh lidahku tuh di sini.
1: Itu enggak jadi cadel Kakak kok pedesan gitu.
0: Gitu. Iya, makanya tadi aku kayak jadi teman lo dua buat kamu yang emang pengen pergi. Ya Allah tuh enggak enak banget sama Pro 2. Tapi balik back to the topic ya tentang hidup kita yang rasanya kayak dar-dir-dar-dir-dor atau ngelihat pencapaian orang yang ngebuat kita ngerasa kayak duh kok aku gini-gini aja ya, kok begini ya. Kayak aku tuh bahkan ya misalkan orang kadang ngeliat aku teman Pro 2, "Ih, Vera enak udah." Lah emang kamu pikir aku enggak punya rasa iri?
2: Bener.
0: Kayak lihat aduh rapi Nagita enak banget ya.
1: Gini kan kayak ya Allah jauh banget ya.
0: Ketinggian ya. Jadinya sama Rangga Lutfi deh.
2: Kalau itu ya
0: sama Lutfi pewaris kan.
1: Ya Allah kan jangan iri sama ini sama Fajis.
0: Iya.
1: Ada juga lika-likunya.
0: Atau Rangga pengusaha sawit
2: ya. Pokoknya apapun yang orang lain lihat dan orang lain ngomongin yang baik soal kita, kita aminkan aja
0: teman-teman. Enggak tahu aja terseok-seoknya kita menangis-nangis merintih. Kayak kamu tahu enggak sih yang orang jalannya sampai bergetar tangan?
1: Susah tuh.
0: Nah, yang kayak gitu kan orang enggak pernah lihat itunya.
1: Iya.
0: Yang orang lihat tuh happy-happy-nya kita aja.
1: Betul.
0: Tapi aku tuh kadang kalau udah mulai yang kayak punya perasaan ih kok orang itu gini ya, astagfirullah, ya Allah jangan sampai, jangan berikanlah sifat-sifat buruk itu kepada aku ya Allah. Aku takut banget. Jujur ya, aku tuh orang yang paling takut punya rasa iri. Rasa benci yang berlebihan tuh aku juga gak suka banget. Makanya kadang setiap aku berdoa tuh ya, ya Allah jauhkan aku dari sifat iri, dengki. Bahkan setiap pergi ke kantor aku tuh kayak bismillah ya Allah jangan biarkan aku bergosip.
1: Gimana ya?
0: Orang itu tuh yang ada you know kan yang namanya NA to the NA itu. And ada yang namanya WLAN itu. Ada beberapa yang lainnya juga yang kayak ngebuat aku untuk kayak Fer. Oh my god.
2: Tahu enggak Fer?
0: Iya deh Fer. Oke, yang astagfirullahaladzim.
1: Padahal udah kepengen pas berangkat udah menghindari itu, tapi ada aja gangguan eksternal gitu ya.
0: Tapi waktu hari Rabu kemarin aku bisa menghindar.
1: Bagus.
0: Ntar dulu Rabu aku dinas apa ya?
2: Rabu bukannya kita Idul Adha nggak sih?
0: Iya benar Selasa kayak no, nggak ada gosip-gosipan, nggak boleh. Allah nggak suka. Aku bilang gimana kalau kita bercerita aja tentang hidup kita aja ya.
2: Untung aku udah resign ya, jadi kita nggak banyak gibah ya.
0: Iya, tapi teman gibahku yang di sana, gimana dong? Terus sama mereka tuh ada hot news yang datang.
1: Ada
0: gitu.
1: Aja ya.
0: Waduh, aku bilang gitu. Kayak misalkan aku beli, kayak makan kan, beli risol. Fair, ada sop singkong loh. Duduk kesana, mangkok. Tiba-tiba. Tahu nggak? Nah,
2: makanya itu, jadi permulaan kalau misalnya mau gibah itu pasti ada bumbu-bumbu awal. Fair, ada ini loh mau.
1: Iya, dipancing dulu gitu.
2: Kita udah mau duduk. Tahu enggak fair sih
0: itu. Fair kayak aku sama temanku yang itu. Enggak baik-baik aja. Kayak kadang aduh capek banget. Kadang aku pernah ngomong sama temanku kan, "Aduh, ya Allah capek banget. Enggak mau gosip-gosip." Ya Allah, jam 3 ke situ, jam 6 baru pulang.
1: Itu.
0: Suamiku bilang, "Loh, kamu enggak pulang?" namanya waktu itu kan kayak suamiku di Balikpapan kan. Mm. Itu kejadiannya minggu lalu deh. Kamu nggak pulang? Bentar masih asik ceritaan nih, pulang nggak? Oke, pulang. Mbak, pulang ya, dicat suamiku udah. Terus mereka rata-rata kan beberapa tuh LDR sama suaminya juga.
1: Yeah.
0: Jadi kayak ya udah santai. Ceritaan begini cuma sampai besok paginya datang kantor kayak bismillah jangan gosip ya Allah gitu lagi.
2: Tapi enggak tahu kenapa ya. Kita yang niatnya enggak mau gibah, tapi giliran udah ada kalimat eh tahu enggak. Itu bisa berjam-jam kayak kita enggak ingat waktu jadinya.
0: Yang gitu kayak aku enggak bakal ceritain ini jadi ceritain.
2: Bener lagi. Astagfirullahaladzim, maafkan kita ya Allah.
0: Maaf ya Allah, sebenarnya tuh gak mau ya Allah. Cuma kayak
2: dipaksa gimana ya.
0: Iya, ternyata tuh godaannya bukan dari setan tapi dari manusia.
2: Ternyata godaan manusia lebih kuat daripada
0: setan. Lebih kuat.
1: Lebih kuat.
0: Udah ya. Gitu kalau setiap aku datang mereka pasti kayak ih, Vera datang. Kayak kamu tau gak sih, aku tuh kayak akan aku kupas entah setajam. Sila.
1: Udah seolah-olah ini kafenya harus mendengarkan ya. Gitu kan.
0: Terus selesai jam 6 tuh, selesai jam 6 aku selesai gosipan baru kayak musiknya kayak yeah. Kayak itu ada kan yeah. Yang TV yang endingnya kalau selesai tuh pasti ada joget-joget kayak gini. Dead. Ya sampai di sini perjumpaan kita untuk gosip terhangat. Ya begitulah tahun pro 2. Tapi kadang tuh menurut aku ya sejenuh-jenuhnya kita dengan satu tempat, haruslah kita cari tempat-tempat yang agak happy-happy-nya gitu. Jadi walaupun sama temanku yang tadi tuh aku juga nggak yang full gosip teman pro 2. Bahkan kita kadang menertawakan diri kita sendiri.
2: Benar. Tingkat apa istilahnya ya?
0: Deketan dong sama mikrofon.
2: Oh iya maaf, udah lupa.
1: Oh, lupa siaga, lupa siaga.
2: Udah hilang.
0: Ini baru juga berapa menit yang lalu.
2: Apa tadi aku mau bilang apa ya? Oh, tingkat kebahagiaan diri itu adalah ketika kita menceritakan diri kita. Bukan ketika kita menceritakan orang lain.
0: Benar.
2: Iya kan? Karena NPD. Kadang kita melihat, oh ternyata ada hal-hal aneh yang kita lakuin tapi kita nggak sadar gitu dan itu didatangi sama teman kita dan ujung-ujung kita cerita kan lebih seru ya, lebih enak juga.
0: Bener.
2: Tidak membawa dosa juga karena yang ngomongin diri sendiri.
0: Iya,
2: gitu
0: iya,
2: kan
0: iya.
1: Justru kalau misalnya
0: tapi ngomongin diri sendiri nyangkut ke orang lain tuh gimana ya?
1: Waduh
2: itu ya kan namanya kan
1: itu kebetulan aja kok tiba-tiba nyangkut gitu kan.
0: Iya nggak sengaja.
1: Nggak sengaja
0: ya, siapa suruh cari masalah sama aku. Jadi kebawa kan sama kamu.
1: Ya kayak gitu.
2: Kayak pengalaman banget sih.
0: Pengalamannya Rangga gak sih atau Lutfi ya kan?
1: Enggak.
0: Lutfi sih.
2: Karena Lutfi sih perlu dendam sih.
0: Iya. Sekarang dia udah bisa nge-cut off orang soalnya si Lutfi.
2: Oh wow. Ya kemarin gimana udah ke-cut off belum?
1: Oh, udah jalan 6 bulan.
2: Udah jalan 6 bulan.
1: Hebat kan?
0: Terlalu dimanfaatin sih.
2: Masih sama pacarnya ya?
0: Hei! Oh.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: teman aku happy banget kayaknya ya.
1: Happy banget. Happy kenapa?
2: Enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa. Iya.
2: Kalau deket kalian.
0: Iyalah, aku tahu lah karena kan ya emang siapa sih yang enggak bisa happy ketika ketemu sama kita ya enggak sih?
3: Karena kalian tuh mood booster aku.
0: Ih, alhamdulillah kita enggak sih ke kamu.
1: Kenapa sih aku kan kayak terima kasih loh Kak Gangga gitu loh.
0: Iya, terima kasih Kak Rangga.
2: Tapi ekspresinya biasa aja.
0: Emang tadi ekspresinya gini.
2: Pokoknya kalau tempat pura dua kali lihat itu kayak pengen nimpuk dia rasanya.
0: Jujur, gitu. Serem.
2: Iya kan, jujur melihat.
0: Jujur, melihatnya tuh trauma.
2: Jujur gak mau lihat lagi cekalang.
0: Iya. Kok kepikiran aja ya, apa namanya si Wahyu tadi kayak kok bisa gak pikiran ikannya ikan cakalang? Nah,
2: sebenarnya ya? Itu tuh kayak jokes yang kita pernah baca, pernah dengar. Tapi kayak kita tadi pernah pertanyaan kayak apa ya gitu loh kayak tidak terpikirkan aja.
0: Bener, gak terpikirkan. Aduh ya Allah.
1: Lucu. Tapi itu lucu sih, lucu banget.
0: Lucunya gimana Pi? Lucunya?
2: Gimana dong? Lucunya gimana?
0: Kalau tadi kan gitu. Kalau lucu gimana? Gimana?
1: Ini mau yang kayak gini.
0: Aduh jangan deh.
2: Udah deh. Aduh
0: sakit lagi
1: ya. Aku mau pinjem jokesnya aja sih nanti.
0: Oh, untuk ngegombalin cewek.
1: Masa ngegombalin cewek cakalang?
2: Dia mau ngegombalin.
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ngegombalin Nurul.
2: Oh iya.
1: Halo Nurul. Ikan apa? Masa gitu sih?
0: Nurul, ikan apa yang pengennya buru-buru? Apa? Ikan cakalang, aku mau kamu jadi pacar aku.
2: Jangan cakalang.
0: Jadi kapan? Gak mau. Iya, gak mau. Sabar ya, Pi.
1: Sabar aku, Kak.
0: Sabar. Memang ya, maksudnya ketik setiap manusia itu pasti akan ada cobaannya masing-masing, ya kan?
2: Oh.
0: Kayak Rangga dengan cobaannya, Lutfi katanya nggak pernah ada cobaan di hidupnya.
1: Jangan gitu kak, siapa
2: orang itu masih ada cobaan buat orang.
1: Aku tuh kayak ngerasa bersalah banget.
0: Bahkan kamu hari ini datang aja udah cobaan buat kita ya.
2: Bener.
0: Kenapa ada yang gabungan?
1: Anda, ini kita nge-live di Geku tapi nggak ada suaranya.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi bingung gimana ya?
2: Maksudnya?
0: Oh maaf itu yang pro 2 gak ngerti kita.
1: Iya.
0: Kamu sih.
1: Lanjut ke apa tadi kan?
0: Iya lupa kan jadinya.
1: Ada cobaannya. Aku juga misalkan orang bilang ya, teman-teman tuh bilang ih kamu enak udah punya orang tuamu udah punya usaha udah punya ini, tapi tetap guys di belakang itu cobanya cukup banyak gitu ya. Justru pressure-nya tuh lebih banyak kak. Misalkan kayak mungkin orang lain nganggap aku enak gitu ya. Orang lain ya. Karena ada komentar itu ke aku kak secara langsung.
2: Tapi kalimatnya kayak apa ya kayak?
0: Ada orang bilang aku enak.
1: Ya Allah, aku nggak negatif pro 2.
0: Apa yang kita negatif? Orang kita diam aja.
1: Nggak maksudnya kehidupannya, kemudian yang sebagainya, sama Kak Vega tadi ngomong gitu loh. Nah tapi di belakang itu semua. Aduh aku gak fokus.
0: Apa sih? Loh orang kita biasa aja. Coba jangan marah-marah masuk neraka nanti kamu. Terus?
1: Tapi di belakang itu semua ada orang yang gak tahu kalau misalkan ya nangis-nangisnya ada juga gitu. Seget-segetnya di kehidupan juga ada gitu kan. Jadi itu kayak
0: jangan-jangan gemeter gitu dong Pi ngomongnya.
1: Jadi
0: itu lebih ke nyendat ya. Itu ngomong tersendat itu sih lebih kepada ngomong tersendat.
1: Terharu.
0: Lanjut.
1: Tapi dari semua itu gini kak, aku tuh bukan mandang orang di bawah sih, tapi selalu di posisi ini aku selalu bersyukur gitu. Enggak apa sih biasa aja gitu, nggak usah selalu mandang orang tuh kehidupannya bisa beli ini bisa beli itu apa. Ada keinginan sih pengen beli sesuatu yang dimiliki orang lain juga, tapi sekali lagi orang tua aku selalu bilang kalau misalkan jangan terlalu apa sih orang banyak bilang ini
2: ada sebetakun.
1: Maksudnya ya udah kalau misalkan itu orang lain dia mampu beli kita ya udah nggak usah ngikutin gitu loh.
0: Jangan suka sama punya orang lain.
1: Betul gitu.
2: Tapi tadi Upi bilang kayak aku tuh tidak memandang rendah orang lain kan. Tapi kadang aku memandang rendah orang lain kok. Apalagi yang lebih pede kepada aku.
0: Kayak kamu sama kalau kamu sama lebih setara ya.
1: Setara.
0: Iya sama aku juga setara. Kak
1: kita di bawah kata-kata tinggi orang Indonesia loh.
0: Oh ini suamiku ngeliat kalian. suamiku kan 183 tuh.
2: Yeah.
0: Kalian berapa?
2: 165-an.
0: Nah, 165
2: itu memandang rendah kita yeah. mendoakan aja.
0: Kalian itu dipandang rendah oleh suamiku.
1: Bener-bener. Literally rendah gitu ya. Memang dari segi fisik.
0: Bener-bener
2: juga. Kamu tuh kayak percaya nih ya, ini cuman in my opinion aja ya.
0: Yes,
2: semakin bahagia orang yang kita lihat, semakin banyak rintangan yang dilewati juga.
0: Bener, tapi dia gak cerita aja.
2: Dia gak cerita aja gitu loh. Karena memang kesulitan yang kita alami itu bukan hal yang harus kita ceritakan ke banyak orang.
0: Bener.
2: Atau
0: masa sih, harus tiap hari update status kayak Rangga.
2: Aku
0: sebel lagi banget sama bosku.
2: Gak pernah gitu ya, tolong ya.
0: Enggak, ini misa.
2: Aku kaget loh kak,
0: kok uangku sesegini.
2: Kok waktu masih 1M gitu.
1: Kok kerjaanku di aku semua sih.
0: Kok bosku nemuin kerjaanku ya.
2: Iya. Udah jawab.
1: Kok temanku enggak? Kok temanku enggak kerja sih gitu. Contoh.
0: Iya. Loh, aku habis PHK berapa orang nih?
1: Kita mau main atlas-atlasnya bagaimana nih?
0: Bukan atlas. Kamu tahu kan yang itu yang tren yang live itu. Itu yang baju hitam.
2: Live komen live itu ya.
0: Itu yang HP-nya Samsung Z apa?
2: Z Flip. Ini wajib.
0: Oh iya, bener-bener. Itu yang HP-nya mahal, dengar-dengar habis nge-cut off temennya ya.
2: Itu dengar-dengar yang pakai headphone cowok baju hitam. Nah, dengar-dengar
0: motornya.
2: Motornya dia pinjam temen.
1: Ya Allah, ini bangga banget.
0: Itu yang case-nya warna pink cowok itu dengar-dengar sama temennya cuma dimanfaatin ya.
2: Itu dengar-dengar anaknya paman Irsat katanya
1: apa?
0: Pernah dilamar cewek. Itu dengar-dengar kita dengerin dulu ya.
1: Guys, pulang aku ya, pulang.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: BTW guys, silakan bergabung ke Instagram di @rariproduce sama Dinda atau lagi live. BTW ya, yeah. Kita ini lagi nge-live. Terus bingung. Tiba-tiba kayak nge-versus sendiri karena, gitu. Terus nol sama nol lagi enggak ada.
1: Karena emang dua orang ini gaptek guys soal beginian gitu.
0: Terima kasih Bang Dedi like-nya.
1: Bang Ded kok enggak di-like Bang Ded?
0: Apa?
1: Pindah deh ke
0: katanya orang Bang, bang iya jadi emang orang Bang ini ya, orang Bang lagi
1: butuh juga dana tambahan Bang Den.
0: Tapi enggak ada yang ngasih apa-apa.
1: Udah enggak apa-apa. Yang penting kita butuh doanya.
0: Ada yang gabungan dari Radia Aura Maharani katanya Bandung hadir malam-malam.
1: Halo Bandung. Kumaha damai.
0: Atuh eleh-eleh eta terangkanlah.
1: Itu mah kalau sama berarti kita ngomong.
0: Iya. Maaf ya sebenarnya kita tuh bertiga.
1: Iya. Cuman
0: enggak bisa
1: bertiga. Gimana cara untuk mematikan ini?
2: Ini tunggu waktunya habis aja dulu.
0: Iya. Eh ada Ica yang gabungan katanya mangat Kavera Karangga siarannya, ada Lutfi juga ya.
1: Halo.
0: Ada Dimas yang bilang Palaran hadir sananya dikit Bandung. Sananya Bapak Pilok. Coba kita searching ya. Palaran ke Bandung.
1: Itu
0: berapa kilometer?
1: Sekilo aja enggak sih?
0: Enggak, semeter.
1: Semeter.
0: Mau tahu enggak dari
1: itu dekat sama ini kan stadion Jalak Harupat kan?
0: Dekat sebelah Palaran. Jaraknya mau tau gak? 1.762 km.
1: Wah deket banget. Kalau misalnya kita jalan kaki ya jauh-jauh banget lah ya.
0: Ada Blub, salam dari Jawa Tengah.
1: Halo, salam
0: Jawa Tengah. Lok Duri nih, Lok Duri, karena Lok Duri.
1: Lok Duri siapa? Siapa
0: tadi? Eh BTW enggak, aku versinya aku 12, kamu 0.
1: Gila kecewa guys.
0: Tapi tadi yang ngomongin tentang kehidupan ya. Sambil boleh gabungan nih teman-teman di TikTok ya. Jadi kalau ngomongin tentang kehidupan, banyak orang yang mungkin sering ngelihat kita kayak ih enak banget sih hidupnya nih orang. Kayaknya gak ada hidupnya bawaannya jalan-jalan, postingnya yang senang-senang aja.
1: Bener.
0: Ya masalahnya kalau gak senang-senang postingnya di second account atau gak di close friend.
1: Eh tapi jujur ya kalau misalnya kita ngomongin soal dari dunia hidup terus kita kayak iri sama kehidupan orang, sebenarnya itu hal yang wajar sebenarnya, hal yang normal di kehidupan sekarang. Terkadang kayak ketika kita iri sama orang lain itu malah justru bakal ngebuat kita lebih berusaha. Tapi kalau kita berusahanya dalam sisi yang positif gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan orang iri-iri itu ada dua versus, ada yang positif ada yang negatif gitu kan dijadikan gitu. Kalau yang positif dia jadikan itu sebagai kayak acuan dia, oh, dia bisa kenapa aku nggak bisa?
0: Benar.
1: Ya betul. Jadi dia berusaha dengan kemampuannya dia sendiri gitu kan, tanpa menjatuhkan orang lain, benar-benar pure dari bakatnya dia, kemampuannya sebagainya gitu kan.
0: Benar, tapi memang iri tadi tuh memperdua, kalau misalkan irinya kamu jadikan hal yang positif, maka jadi baik. Tapi kalau misalkan irinya jadi hal negatif, kayak ibarat, ih aku menang deh, aku menang.
1: Jadi, selesai ngomong ya.
2: Fokus
1: ya, kedisbun banget gitu kan.
0: Jadi tuh kalau misalkan ya teman pro 2 iringnya tuh jadi negatif, jadinya kamu kesel. Terus itu kamu bahkan akan melakukan hal-hal yang tidak baik karena rasa iri kamu. Makanya jujur aku itu tipe orang yang kalau temenan tuh bakal deket itu kalau udah gak satu kantor, jujur. Karena aku takut kalau satu kantor, karena ini kamu tau gak sih? Tapi Rangga tahu ya, lebih pun tahu kan. Yeah. Aku kalau masih satu kantor, aku jarang banget bakalan jalan sama orang, dan itu ada dari sisi psikolognya loh guys. Jadi dari sisi psikologisnya sendiri, ketika kita itu berteman dekat, misalnya kayak aku sama Rangga nih sahabatan deket banget, nanti kalau aku mau negur aku bakalan susah, nggak enak, takut Rangga tersinggung, takut Rangganya marah, si Rangganya pun yang kutegur tiba-tiba kayak kan Kak Vera teman aku, kok dia tiba-tiba negur akunya galak sih, nggak suka
1: iya,
0: deh.
1: Iya, karena kita sempat ada di momen itu ya kan.
0: Iya pasti.
1: Nggak lama ya, gitu.
0: Bener.
1: Kan?
0: Jadi makanya kayak sekarang pun yaudahlah berusaha untuk profesionalisme.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan nih teman kita ngelakuin suatu kesalahan, apalagi di dunia kerja yang langsung aja. Tapi jujur ya, kayaknya tuh akhir-akhir ini aku tuh sering banget nemuin teman-teman aku yang ngeluh tentang kerjaannya. Kayak yang bilang setiap pulang kerja nangis. Bahkan teman aku tuh ngevideo ini lagi nangis lagi kerja. Aku nangis lagi, dia bilang kalau nggak BU aku nggak bakal bertahan di sini.
1: Ya udah aku besok bakal chat kafe Raka. Aku
0: kesakitan. Tenang, aku share ke bosmu. Jangan teman produknya. Kita share ke bosnya.
1: Jangan.
0: Bapak Rangga. Katanya katanya Bang Net kan kerja di bank. Sayang kita nggak bisa share banknya bang apa.
1: Iya,
0: satu takut sama Rangga, namanya Rangga tapi nggak sih.
2: Satu takut sama yang
0: gak usah aneh-aneh deh Lutfi, aku
1: gak
0: serem ya.
1: Iya dia karena ceplosan nih.
2: Iya maaf ya.
0: Tapi memang gitu teman pro 2. Maksudnya di dalam kehidupan kita tuh perlu memang ada yang namanya ujian. Karena kalau enggak ada ujian, kayaknya tuh apa ya? Kita nggak bakal bisa lebih menghargai kehidupan.
1: Bener. Sebenarnya sih basic sih kalau kita ngomongin soal ujian sama kayak kita sekolah dulu. Ujian itu ada untuk tahu seberapa bisa sih kita untuk menghadapi itu semua.
0: Bener.
1: Gitu. Seberapa mampukah kita melewati gitu. Nah kalau misalnya udah kita tahu ternyata aku bisa kok ngelampaui itu, ya udah berarti nikmati aja sebenarnya gitu loh.
0: Bener.
1: Cuman terkadang kita karena mungkin udah terlalu capek dengan dar-dar-darnya kehidupan, kadang kita udah terlalu apa ya, pemikiran kita ya udah kedistract dengan negatif-negatifnya doang.
0: Bener.
1: Jadi kita karena udah negatif pikiran kita, kita nggak bisa pikiran positif lagi jatuhnya. Yeah. Makanya kadang ada orang yang apa ya melukai diri mereka, atau istilahnya mereka bakal menyiksa diri mereka dan sebagainya dengan apapun caranya gitu loh. Teman pro 2.
0: Bener. Tapi jangan sampai ya gara-gara itu semua kamu sampai ngelukai diri kamu. Kalau memang ngerasa sudah, aduh kayaknya aku nggak baik-baik aja deh, ke psikolog deh.
1: Betul.
0: Ke psikolog itu bukan berarti kayak, wah ini orang gangguan jiwanya parah banget, enggak. Itu tuh ke psikolog itu untuk membuat kamu tuh jadi lebih sehat lagi. Karena kayak penting banget kamu tuh ke orang-orang yang memang tepat gitu loh.
1: Betul.
0: Ketika kamu sudah semakin tidak baik-baik aja. Karena tadi ya ketika ngedengerin contoh tadi cerita dari Wahyu, ternyata dengan dia siaran barengan sama Pro 2, dengerin siaran Pro 2, menceritakan kisah hidupnya tuh ngebuat dia lagi kayak, aku kayak berasa punya temen nih, jujur aku disitu sedih banget gitu.
1: Sama sih.
0: Apalagi nih ya, pembulian ya teman Pro 2, jadi tolong diharapkan sekali untuk orang-orang yang suka membuli, kamu gak pernah tahu maksudnya orang itu trauma apa. Bahkan Wahyu itu dibulinya dulu ketika SD, sampai sekarang dia tuh masih ngerasain traumanya.
1: Bener. Gak semua korban bully itu mereka bakal survive gitu.
0: Bener.
1: Ada juga mungkin ya kata Kak Vera tadi, ada yang benar-benar saking traumanya itu gak
2: sampai
1: bisa dilupain
2: ya,
1: sampai dewasa gitu. Untungnya maksudnya ada sebagian orang yang bisa lewati itu, dan aku harapnya sih buat orang yang bisa melalui itu tadi, kita sharing lah ke mereka-mereka, teman-teman kita juga mengalami hal yang sama buat kita juga. Kayak misalnya membuat lingkungan sekitar kita lebih baik lagi gitu loh.
2: Itu juga gimana buat kita kalau misalnya kita ngomong sesuatu, jangan sampai kita kayak menyakiti orang lain. Walaupun kita nganggap ya, kita ngomong itu baik-baik aja buat kita, tapi justru respon dari dia mungkin nganggapnya buruk,
1: betul,
2: justru
1: betul,
2: jadi
1: betul.
2: Kayak ih kenapa sih dia kayak gitu ke aku. Kita kan gak tahu ya guys orang gimana. Makanya di tahap gimana kita bikin dulu deh sebelum ngeluarin kata-kata gitu loh, Pak.
0: Bener, kadang tuh orang tuh rata-rata kayak itu Karangga gak sih? Katanya pokoknya itulah, bener ya, itu Karangga.
1: Hai,
0: pokoknya itulah, kamu siapa?
1: Itu?
0: Kenapa sih harus pakai nama pokoknya itulah? Kenapa gak?
1: Oh iya, bisa
0: kenapa atau gak namanya?
1: Kok dia aku gak ada komennya sih?
0: Ada?
1: Dia
0: itu Karangga gak sih katanya gitu? Karangga jomblo BTW ya.
1: Kenapa sih harus disebar?
0: Tapi dia lagi deketin cewek. Oke. Lanjut ya. Tapi tuh kadang manusia tuh suka gini loh, mereka tuh egois. Maunya tuh mereka yang dingertiin, tapi mereka gak mau ngertiin orang.
1: Kayak tau.
0: Bukan, maksudnya kayak ya.
1: Maksudnya kita punya, aku punya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku marah, kamu harus ngertiin ketika ini ya, maksudnya tuh apa? Ketika aku marah, tapi kalau misalkan orang lain marah, aku nggak peduli, nggak boleh punya sifat yang egois kayak gitu.
1: Betul.
0: Karena kalau kamu pertahankan sifat dan karaktermu yang egois kayak gitu, ya lama-lama bakalan kayak gitu-gitu terus, nggak bakalan berubah gitu loh teman Pro
1: 2. Makanya ya kalau misalnya kita pun sekarang mau apapun itu dipikirkan dulu, jangan karena kita emosian atau apapun itu tiba-tiba kita malah menyakiti teman di sekitar kita.
0: Betul. Bener banget. Tau, aku tuh anaknya jujur ya people pleaser banget. Bahkan aku tuh selalu punya teman-teman yang kayak nggak bisa ngehargain aku gitu. Kalau ngomong sembarangan, suka seenaknya sendiri. Kasian banget ya.
2: Aku nyupil di bawah.
0: Lucu tuh kayak orang lagi teleponan gitu.
1: Yeah.
0: Kok begini sih, beda sendiri gitu.
1: Ya,
2: nah, kita lanjut nanti kita akalin ya.
0: Kita akalin ya. Intinya kayak gitu. Maksudnya gini loh. Aku dulu tuh sampai akhirnya udah ngerasa jenuh banget sama temanku itu. Akhirnya bener-bener aku cut banget itu zaman aku kuliah. Jadi itu aku nge-cut orangnya tuh rada banyak. Bahkan sampai aku nikah aja nggak diundang.
1: Iya sama. Aku juga nggak diundang sih waktu itu.
0: waktu itu ceritanya aku belum terlalu kenal dekat sama Rangga. Satu. Dua, aku kira Rangga tuh ke pasar, jadi enggak kuundang teman pro dua.
1: Padahal tuh kayak aku tuh mengidolakan seorang Kak Vera.
0: Kalau gitu kan
1: tuh.
0: Kusuruh-suruh ya.
1: Hey, itu juga beda teman pro dua ya. Ya pokoknya gitulah ya.
0: Pokoknya gitu teman pro dua, maksudnya kayak saling menghargai, saling ngertiin, jangan mintanya tuh di ngertiin aja.
1: Ya jujur ya, kalau misalnya kita berteman dengan orang yang saling mengerti itu enak loh, guys.
0: Benar.
1: Daripada kamu emosian-emosian tuh kayak buat diri kamu, buat lingkungan kamu tuh enggak enak. Aduh, jatuh.
2: Kita aja datang ke sana udah negatif suasananya, kan enggak enak untuk ngobrol gitu.
0: Benar. Teman negatif, udah kita nih orangnya negatif lagi kan.
2: Iya,
0: sama ada positif-positifnya.
1: Iya lagi. Makanya kita butuh orang-orang atau lingkungan yang positif lah intinya gitu ya.
0: Benar. Ya udah deh kalau gitu teman pro 2 udah kelar barengan sama Vera Nino.
1: Rangga Wisnu.
2: Lutfi ya.
1: Rangga Wisnu masih ada suaranya.
0: Ya udah kalau gitu abis ini kamu bakal dengerin jazz music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. Ada GAC barengan singlenya baru. Dan semoga besok ada kabar baik yang datang ke kita.
1: Amin. Happy

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin sih?

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 31 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Habibie yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sering sekali menerima informasi, mendengarkan berita tentang banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak bermoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan anak muda kita. Ketika melihat hal tersebut, pastilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, merasa ada hal yang terganggu di dalam diri kita. Hal ini tentulah mengusik diri kita, sebetulnya apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda kita. Seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di dalam karyanya Islam and Secularism, beliau mengatakan, sejatinya yang hari ini terjadi, permasalahan yang terjadi di umat muslim, adalah mereka telah kehilangan adabnya. Disebabkan karena kehilangan adab, akhirnya mereka tidak mampu mengontrol dirinya, mengontrol jiwanya, tidak mampu mengontrol tubuhnya, yang kemudian dari ketidakmampuan tersebutlah ia berlaku semena-mena. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab merupakan satu hal yang sangat amat penting bagi kita. Dan seharusnya adab ini adalah hal yang senantiasa dijaga pada diri setiap muslim. Di dalam banyak peristiwa, banyak sejarah, kita mengetahui bahwa dulu para ulama kita, mereka banyak belajar tentang adab sebelum ilmu. Oleh sebab itulah kita sering mendengar al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sejatinya adab bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui. Adab ini adalah hal yang bisa menjaga diri seorang muslim agar ia tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali adab-adab yang hari ini telah hilang di kalangan pemuda-pemuda kita. Maka daripada itu, marilah hari ini kita menyadarkan diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada generasi muda kita tentang adab, tentang pentingnya menjaga adab, agar kemudian kita bisa menjumpai bagaimana lahirnya generasi-generasi emas muslim. Generasi seperti Muhammad Al-Fatih, yang dimana masa mudanya penuh dengan kejayaan. Dan ini ditunjukkan bagaimana Muhammad Al-Fatih, dia mampu menjaga adabnya. Dan kemudian ia juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Apabila kita menginginkan peradaban yang baik bagi Islam, maka tentulah harus dimulai dengan menjaga adab yang ada pada diri generasi muslim. Maka semoga hari ini kita tersadarkan tentang pentingnya menjaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI dari pelatihan model...
1: Teman terbaik kamu. Waktunya kamu.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 6 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, dua pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, Kevin Dix dan Emil Audero, telah tiba di Jakarta untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas jelang FIFA Matchday Juni 2026. Keduanya dipersiapkan untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Kevin yang musim ini memperkuat Borussia Mönchengladbach tampil impresif dengan mencetak 5 gol dari 30 pertandingan. Sementara Emil datang setelah menjalin musim bersama Cremonese. Kehadiran mereka menambah kekuatan skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi agenda internasional bulan Juni. Informasi kedua, Kang Seung Yoon dari Winner akan menjadi artis pertama yang mengisi OST drama JTBC terbaru, Reborn Rocky. Lagu OST bertajuk Strike Ahead dijadwalkan rilis pada 30 Mei. Mengusung genre rock, lagu ini menampilkan permainan gitar yang intens dan lirik yang menggambarkan keberanian untuk percaya pilihan sendiri serta terus melangkah maju. Kehadiran Kang Seung Yoon sebagai pengisi OST pertama turut menambah antusiasme terhadap drama yang ditulis oleh Yoon Ji Min dan disutradarai oleh Ko Hye Jin.

0: Informasi terakhir, Raul Fernandez tampil gemilang dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello. Pembalap Trackhouse Racing itu berhasil finish terdepan setelah mengungguli George Martin dan Fabio Di Giannantonio dalam balapan 11 lap tersebut. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Fernandez sekaligus mempertegas konsistensinya dalam bersaing di barisan depan MotoGP musim ini. Jadi teman Pro 2 Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengar.

0: Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Selamat pagi nih ya. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di sepada sampai kita nanti merapat di jam 10 pagi. Seperti biasa teman Pro 2, di jam 6 ini aku bakal ngebagi informasi nih ya. Di informasi pertama teman Pro 2, ternyata Indonesia kembali dapat mengekspor udang tangkapan ke Arab Saudi nih setelah moratorium yang berlaku sejak September 2025 resmi dicabut pada 24 Mei 2026. Jadi keputusan ini teman Pro 2 itu tuh diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan ya bersama sejumlah instansi terkait berhasil meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa produk perikanan Indonesia itu telah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Dan pencabutan larangan ini teman Pro 2 membuka kembali akses pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab Saudi serta jemaah haji dan umroh. Saat ini teman Pro 2, sebanyak 63 perusahaan perikanan Indonesia telah terdaftar dan memiliki izin ekspor ke Arab Saudi itu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing ya dan kinerja ekspor sektor perikanan nasional.
1: Can you see me?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih ngebahas informasi-informasi nih ya buat kamu teman Pro 2. Aku baru baca nih, ternyata pemerintah resmi memangkas pajak penghasilan royalti bagi penulis dari 15% menjadi hanya 1,5%. Gede banget tuh pemangkasannya teman Pro 2. Jadi kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif tanah air sekaligus bentuk respon atas aspirasi para penulis yang telah memperjuangkan sejak lama ya teman Pro 2. Dan melalui kebijakan baru ini, pemerintah berharap ekosistem penerbitan Indonesia menjadi lebih sehat, kompetitif, dan berpihak pada kreator. Selain mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas, langkah ini tuh ya teman Pro 2 juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penulis serta pertumbuhan industri buku nasional.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Pemerintah menyiapkan sekitar 24 ribu hektar lahan di Pulau Jawa untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Lahan yang telah diidentifikasi bersama Kementerian ISDM dan ATR dan BPN tersebut akan memasuki tahap verifikasi sebelum pengembangan infrastruktur pendukung dilakukan di depan Pro 2. Jadi proyek PLTS 100 merupakan inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga akan menyiapkan jaringan transmisi dan gardu induk agar pasokan listrik dari PLTS dapat terintegrasi secara optimal ke sistem kelistrikan nasional tuh.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk

Lanjut teman Pro 2, kita masih ngebahas informasi-informasi ya, yang dimana ini ada buat kamu nih teman Pro 2. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital nih ya, menggunakan aturan registrasi kartu SIM ponsel dengan teknologi biometrik akan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026 nih teman Pro 2. Jadi kalau dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, dia bilang tuh kebijakan ini diberlakukan guna memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, terus ada phishing dan penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu tuh teman Pro 2. Jadi registrasi biometrik dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah ya, untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nih. Jadi proses tersebut dirancang lebih praktis ya teman Pro 2, cepat dan aman dibandingkan metode registrasi sebelumnya. Jadi selama beberapa tahun terakhir, ruang digital Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan kayak spam call, terus phishing, penyalahgunaan one time password, sampai ke penggunaan kartu SIM anonim untuk aktivitas ilegal. Makanya nomor seluler terdaftar dengan identitas palsu atau data milik orang lain tuh banyak banget teman Pro 2. Jadi dari catatan Indonesia Anti Scam Center aja dan Satuan Petugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, sampai April 2026 tuh teman Pro 2, dana korban kejahatan cyber yang dilaporkan tuh bisa sampai 9,5 triliun. Bayangin teman Pro 2. Makanya dengan ini semoga bisa ya teman Pro 2 untuk mengurangi spam call, phishing ataupun penipuan digital lainnya.

0: Sambutan dari yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Dua.
5: Apa buang ke sungai ya?
6: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
5: Lagian tempat sampah jauh banget.
7: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
8: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.

0: jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
0: Selamat

Hai teman Pro 2, selamat pagi nih ya. Di pagi minggu hari ini teman Pro 2 ya, waktunya kamu untuk free-freean tuh apa? Coba liburan ya teman Pro 2. Ya mungkin kamu lagi masih di kasur, atau kamu sudah di itu tuh, udah yang mau belanja-belanja makanan tuh ya pagi-pagi, biasa di tempat olahraga kita tercinta tuh. Iya, biasanya. Atau mungkin kamu lagi di Car Free Day teman Pro 2. Ya. Ya, aku bakal nemenin kamu nih dari sini. Dan teman Pro 2, hari ini tuh aku bakal ngomongin apa ya? Karena hari ini tuh selain hari tanpa tembakau teman Pro 2, aku juga mau ngucapin selamat hari Waisak ya teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin hari tanpa tembakau nih teman Pro 2. Jadi kan WHO tuh menetapkan setiap 31 Mei itu untuk mengingatkan bahaya tembakau sendiri. Karena 8 juta orang itu meninggal tiap tahun akibat konsumsi tembakau di dunia. Tuh teman Pro 2. Memang kalau kita ngomongin soal ini ya, apa rokok itu ya teman Pro 2, kayaknya enggak bakal ada habisnya. Dan kita tahu ada beberapa orang yang, bukan beberapa orang, bahkan oknum yang banyak itu, kita tuh enggak bisa negur mereka tuh baik-baik. Karena ketika negur baik-baik juga mereka yang berkeras gitu loh teman Pro 2. Nah kalau dari aku sendiri sih, mungkin kalau kita ngomongin soal rokok ini teman Pro 2, mungkin buat kamu-kamu yang ngerokok di luar sana, yang semoga nih ya bisa ngerti, ketika ada yang namanya public space, itu gak semuanya untuk ngerokok teman Pro 2. Bukan berarti ketika itu public space kamu akan langsung kayak rokok aja, gitu. Enggak, namanya public space itu semua kalangan ada. Ada orang tua, ada anak kecil, ada bayi, bahkan ya ada perempuan hamil gitu loh teman Pro 2. Jadi enggak bisa kita tuh karena public space, sudah rokok aja gitu. Enggak, karena kalau kita ngelihat patokannya di luar negeri, ada yang namanya smoking area dan non-smoking area. Jadi ketika itu tidak ada tulisan smoking area, ya kalau bisa jangan gitu teman Pro 2. Karena ya dari 8 juta kasus tadi teman Pro 2, dari 8 juta orang meninggal tiap tahun itu bukan hanya karena dia mengkonsumsi, tapi banyak juga yang meninggal bukan karena dia yang konsumsi, tapi dia menghirup. Karena ada orang-orang yang oknum-oknum yang suka ngerokok di samping orang-orang tersebut gitu loh. Jadi ketika kamu mau ngerokok dan itu bukan tempat yang pas, ya ditelan aja sampai teman Pro 2. Oke, tapi aku bakal ngebahas itulah intinya teman Pro 2 di pagi ini ya. Jadi buat kamu yang mau sharing-sharing juga, mungkin kamu ada ngelihat oknum-oknum atau apapun itulah ya teman Pro 2, bisa gabungan di WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @rri_pro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tapi kalau ngomongin ini ya teman Pro 2, kalau 20 kalau dari WHO sendiri ya teman Pro 2, 20% siswa usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia itu ngerokok dan 12%-nya menggunakan vape teman Pro 2. Ini data langsung dari WHO ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau menurutku nih, kan kita ngomongin soal banyak remaja yang mencoba rokok ya karena ikut-ikutan, dan padahal kalau ikut-ikutan pun duitnya masih pakai duit orang tua kan, kilin-kilin itu. Jadi tolong deh sebagai anak-anak sekolah, menurutku nih ya, ini kalau menurutku sebagai anak sekolah tidak merokok apakah itu tidak keren? Enggak sama sekali. Justru malah keren ketika kamu masih sekolah dan kamu tidak ngerokok sama sekali. Karena menurutku enggak segala hal itu ujungnya kerokok. Bahkan kalau kita ngomongin soal rokok sendiri ya teman Pro 2, pernah ada salah satu dokter yang ngomong waktu itu, katanya sebenarnya orang ngerokok itu kan yang dicari adalah ketenangan. Sebenarnya pun cara menenangkan diri tanpa rokok pun bisa gitu loh teman Pro 2. Sama, karena sejatinya kan sama-sama menarik nafas dan membuang nafas kan ya. Nah itu ketika kita ngerokok dan cuma menarik nafas dan membuang nafas, itu sebenarnya sama aja teman Pro 2. Jadi bukan berarti oh kalau ngerokok semua masalah hilang, ya enggak juga gitu loh. Jadi buat kamu yang masih anak-anak sekolah nih ya, yang uangnya juga masih pakai uang orang tua, please deh jangan ngerokok ya, karena bahaya juga dan gak sehat juga buat kamunya ke depannya teman Pro 2. Jadi kalau masih bukan hanya sebenarnya orang tua sama remaja juga sama aja sih teman Pro 2. Karena kalau dilihat aja bahkan dari WHO pun sudah jelas nih 20% siswa usia 13 sampai 17 tuh. Ini masih kecil banget, masih di bawah umur banget nih teman Pro 2. Tapi di Indonesia udah ngerokok dan 12%-nya menggunakan vape gitu loh. Ya sama aja, vape dan rokok itu sama aja teman Pro 2.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau

0: FM.
1: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, kita masih ngebahas soal nyoba-nyoba nih ya. Bisa jadi kebiasaan nih kalau misalnya sebagai remaja gitu ya, mungkin akhirnya mulai ngerokok tuh karena pengaruh dari teman sebayanya. Masih bergantung sama orang tua nih ya, masih kayak dikasih apa namanya, teman Pro 2 dikasih uang saku gitu. Uang sakunya buat rokok ya, enggak begitu ya. Jangan begitu deh. Intinya tuh ya, ketika kamu punya teman sebaya yang ngerokok, kalau menurutku nih, bukan berarti kamu tidak akan ditemenin. Enggak loh, justru biarin aja lah, sudah mereka itu. Yang penting kamu jauh-jauh. Kalau kamu dekat-dekat sama mereka pun, nanti jatuhnya malah kamu yang sakit teman Pro 2. Makanya kalau aku sih, ini pengalaman dari aku sendiri ya, teman-temanku memang banyak yang ngerokok teman Pro 2, tapi aku sama sekali tidak pernah yang namanya diajakin. Gak pernah yang kayak, coba dulu, gak pernah. Karena aku sudah dari awal, sudah aku bilang, no, aku gak ngerokok ya, gitu. Jadi ketika kamu, pengen punya teman dan pengen masuk ke sebuah circle, ini biasanya nih, karena pengalaman pribadi aku ngelihat ada orang terdekatku, gitu ya, temanku, sama halnya seperti itu, dia ngelihat ada orang yang ngerokok, dan akhirnya kayak, dia, ih kayaknya aku pengen masuk deh ke apa, ke circle ini gitu. Tapi daripada ke circle itu, aku kan gak ngerokok ya, apakah aku ngerokok juga gitu loh. Jadinya akhirnya dia malah ngerusak dirinya sendiri, dan akhirnya kebiasaan bahkan sampai sekarang aku gak tahu ya kemana anak itu. Jadi memang ketika hal itu terjadi teman Pro 2, bukan berarti kamu tidak akan ditemani, enggak. Justru dengan kamu punya apa ya, punya kebiasaan sendiri dan tidak merokok seperti teman-teman kamu ya, itu kamu malah menjadi orang yang lebih hebat.

0: Sahabat dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.